0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dian. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Yang terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
3: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau, Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

jam 8.30, saya punya satu informasi datang dari Marvel Cinematic Universe, teman produksi. Nampaknya 2026 ini akan ada dua film Marvel yang bakalan hadir buat menghibur kita lagi, teman produksi. Selain Spider-Man, yes, kita paling nunggu-nunggu banget sih untuk konsep dari Avengers Doomsday. Yang kayak makin sini tuh makin belibet ya gak sih? Gak usah khawatir teman Pro 2, gak usah bingung. Karena nanti Sandy bakalan ngajak ngobrol ya, satu teman Sandy, pecinta Marvel dari komunitas Marvel Indonesia, teman Pro 2. So stay close on 96 FM.

0: one song coming from Kendrick Lamar featuring SZA with All the Stars. This is the original soundtrack of Black Panther, Teman Pura 2, yang rilis tahun 2018 lalu. Yes, lagu tema atau soundtrack resmi untuk film Marvel Studio. I really love this song anyway. Kendrick Lamar and also SZA, yang kayaknya banyak banget kolaborasi yang dibikin sama mereka, Teman Pura 2, di project-project selanjutnya. Dan pastinya Teman Pura 2 kalau misalkan dengerin lagu ini tuh kayak langsung kebayang film pertama Black Panther ya, yang di situ masih ada si siapa yang meninggal itu, Chadwick. Saya sampai lupa. Gitu Teman Pro 2. Yes, jadi kalau misalkan ngomongin tentang Marvel, Teman Pro 2, ini kan yang memang paling ditunggu-tunggu tahun 2026 itu adalah Avengers Doomsday. Sama Spider-Man sih, jujur ya. Dan finally Teman Pro 2, Marvel Studio ini resmi mengungkap tampilan perdana seni konsep untuk film mendatang, yaitu Avengers Doomsday. Ini dipublikasikan lewat Variety.com. Kalau ilustrasi megah ini menjadi konfirmasi visual resmi pertama atas kembalinya Robert Downey Jr. Terus ini Robert Downey Jr. tuh kabarnya bakalan kembali menjadi penjahat. Yes, bakalan kembali, tapi sekarang jadi penjahat gitu. Bakalan jadi Victor Von Doom, sekaligus menampilkan pertemuan besar lintas semesta. Jadi karya visual lengkap tersebut ini dibagikan di media sosial oleh Andy Park, mantan direktur pengembangan visual Marvel, dan sebagai penanda proyek kepemimpinan besar terakhirnya bersama studio itu setelah 16 tahun mengerjakan proyek-proyek kreatif. Jadi di tengah komposisi yang terbentang luas, si Dr. Doom ini menjulang di atas kanvas dengan topeng wajah logam klasik sesuai dengan versi komiknya, serta jubah berkerudung hijau tua. Even mungkin dari pertama awalnya diumumkan di Comic Con tahun lalu, Teman Pro 2 diperlihatkan bahwa Robert Downey Jr. yang memang diceritakan di film sebelumnya tuh di Avengers yang Endgame ya kan, sebagai Iron Man itu meninggal kan. Nah, jadi kayak film-film selanjutnya tuh gak ada si Robert Downey Jr. Tapi ternyata balik lagi jadi villain, Teman Pro 2, di Doomsday. Ngomongin ini semua, Teman Pro 2, kita sekarang udah terhubung dengan satu narasumber kita di pagi hari ini. Ini narasumbernya jujur, ini kayaknya saya ini bakalan gabung deh ke komunitas ini ya. Komunitas Marvel Indonesia Regional Bandung, Teman Pro 2. Kita akan ngebahas tentang pertanda Marvel yang bakalan kembali setelah first look dari Avengers Doomsday. Kita udah tersambung dengan Lutfi Avianto. Selamat pagi, Kak Lutfi. Hai.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar, Kak Lutfi?
1: Teman-teman Pro 2.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, anyway, ini komunitas Marvel Indonesia Regional Bandung loh ya, gitu. Ini tuh sebenarnya di komunitas tersebut ngapain aja sih, Kang? Aku penasaran deh.
1: Halo?
0: Iya, halo. Bisa dengar suara aku?
1: Maaf, kepotong tadi. Gimana?
0: Kepotong ya. Oke. Kalau di komunitas Marvel Indonesia, khususnya di Bandung sendiri, kegiatannya ngapain aja sih? Kayak ngebahas film full, komik atau gimana sih, Kak Lutfi?
1: Macam-macam ya, ada ngebahas filmnya, ada komiknya, ada mainannya juga ada.
0: Wow.
1: Ada juga yang komunitas buat cosplaynya juga ada.
0: Oh,
1: macam-macam.
0: Okay. Yes, dan di sini pasti kita bakalan ngebahas tentang film ya. Dan ini Kak Lutfi sebagai penggemar Marvel, gimana nih reaksi pertama Kak Lutfi saat melihat first look dari Avengers Doomsday?
1: Seru ya. Ini kayaknya pertama kalinya kita disuguhin X-Men, ada X-Men, ada Fantastic Four di dalam film Avengers gitu. Setelah Fox-nya diakuisisi oleh Disney ya. Jadi ini ya cukup membuat penasaran juga. Terus dengan easter egg-nya kayaknya ini bakalan film jadi fans service-nya Marvel deh.
0: I see. Nah, tapi kan ini menjadi sebuah kebiasaan Marvel ya, even mereka udah kayak ngeluarin posternya ataupun kayak udah mengumumkan siapa aja yang akan berperan dalam film selanjutnya. Itu suka ada satu atau dua pemain atau pemeran lain yang tiba-tiba muncul. Kemungkinan ada nggak sih di Doomsday ini menurut Kak Lutfi?
1: Kemungkinan ada ya. Biasanya soalnya kalau Marvel itu di trailer sama di filmnya suka beda sih.
0: Iya.
1: Menyajikan sesuatu kejutan-kejutan gitu. Jadi mungkin bisa jadi bakalan ada yang
0: balik
1: apa
0: lagi ya?
1: Gitu. karakter mana, betul.
0: Oke, okay, I see. Sempat gak sih kayak komunitas Marvel Indonesia ini sempat ada obrolan nih, kayak punya teori-teori sendiri kan untuk teman-teman fansnya gitu. Ada gak sih teori yang kalian bahas gitu tentang si Doomsday ini? Kira-kira nih siapa yang bakalan balik tapi diumpetin, entah itu Scarlet Witch kah, Black Widow kah? Ada gak sih kayak nama yang disebut sama kalian?
1: Ya, kalau dari teman-teman teorinya macam-macam ya. Mm-hmm. Cuman yang kemarin lihat-lihat leak itu mungkin salah satunya nggak tahu benar nggak tahu enggak, rumor juga itu
0: siapa? Halo.
1: Yang dulu diperanin oleh Johnny Cage.
0: Johnny Cage, oke. Okay. Siapa?
1: Iya, itu mungkin bisa jadi balik lagi.
0: Uh-huh.
1: Atau enggak Gambit mungkin yang sebelumnya udah muncul di Wolverine, okay, bisa masuk ke sini juga.
0: Oh, oke. Okay,
1: macam-macam okay,
0: ya. Oke, okay, jadi gitu. Kemungkinan ini ya tokoh fiktif atau tokoh komik yang justru belum ada di film-film sebelumnya yang kemungkinan bakalan hadir di Doomsday ini, dan ini akan menjadi sebuah kayak penampilan yang mengejutkan, dan itu merupakan kayak fan teori gitu ya.
1: Iya.
0: I see. Nah, dengan adanya film si Avengers Doomsday ini, kita mungkin melihat kalau oh Marvel ini tuh kayak ngambil kesempatan terus nih ya gitu, kayak waktu Avenger Endgame aja tuh dibikin yang versi extended-nya ditayangin lagi di bioskop biar datengin lagi uang nih buat mereka. Nah, sampai akhirnya banyak kayak para fans itu kepecah dua gitu. Ada yang kayak setuju untuk dilanjutkan untuk semesta berikutnya di fase sebelum seberikutnya. Ada juga yang memang kayak setuju untuk kelar di Endgame aja, karena itu udah menjadi sebuah klimaks kelarnya si Robert Downey Jr. as Iron Man. Banyak yang kayak kayak kecewa mungkin ya dengan kemunculan Robert Downey Jr. sebagai Victor Van Doom. Kalau Kalutvi sendiri tipikal yang mana? Yang kecewa kah atau yang kayak enggak deh ini kayak aku menunggu sesuatu yang menarik nih?
1: Kayaknya keputusan yang menarik juga ya, uh-huh, buat Marvel balikin Robert Downey Jr. Uh-huh. Mungkin bakalan ada kejutan-kejutan kenapa mereka bisa nampilin wajah yang sama gitu, uh-huh, uh-huh, dengan karakter yang berbeda. Bisa jadi itu dari multiverse lain kah, atau emang selama ini kita sebenarnya, karena ada teori-teori juga sebenarnya yang siapa Tony Stark sebelumnya itu, mm-hmm, bukan anaknya Tony Stark yang apa
0: bapaknya,
1: bukan
0: ya?
1: Tony Stark yang kita kenal gitu,
0: okay, okay,
1: bisa jadi itu, mm-hmm, adalah ciri-ciri emang si Dr. Doom itu sendiri gitu.
0: Oke, okay, iya aku pernah dengar. Jadi mungkin itu Victor Van Doom yang memang diangkat gitu gak sih? Karena ingat gak waktu ada percakapan di lift ya, si Tony Stark yang dari masa depan kembali ke masa lalu ketemu bapaknya. Bapaknya cerita, iya, oh istri saya lagi ngandung. Kayaknya dia menyebutkan, iya, she gitu. Ini kayaknya bakalan cewek tapi malah jadi Tony Stark jadi cowok ya. Itu bisa,
1: iya,
0: jadi
1: makanya.
0: Satu Easter egg-nya ya gitu. Oke. Okay. Nah, lalu bagaimana, mm-hmm, dengan kemunculan siapa itu yang menjadi Captain America? Chris Evans. Nah, pastinya juga dia yeah, kesini apakah akan menjadi Captain America lagi? Karena kan Captain America udah sama si Sam Wilson gitu kan ya. Apakah dia balik menjadi Captain America atau tidak?
1: Kayaknya bisa jadi dua, mm-hmm, bisa jadi karakter yang berbeda ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena dari tampilannya aja dia belum pakai baju Captain Amerikanya kan.
0: Mm-hmm. Tapi kan dilipat tuh si baju Captain Amerikanya, dia buka.
1: Iya, yeah. Apakah itu bakalan dipakai atau enggaknya kan kita belum tahu juga. Soalnya di trailer belum ada tuh dia yang pakai baju Captain Amerikanya.
0: Iya benar. Jadi kalau misalkan si Captain Amerikanya sampai dua sih agak aneh ya gitu ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Nah, kalau Twi dan teman-teman dari komunitas Marvel Indonesia ngarep nggak sih dengan mungkin ya kayak untuk kayak si geng awal dari Avenger, let's say kayak siapa tuh si Black Widow, Scarlet Witch itu balik lagi di Doomsday. Karena si Scarlet Witch sendiri kan itu belum diceritain secara jelas ya kan, abis di Doctor Strange dia beneran kekubur, mati atau gimana ya, atau seperti, yeah, apa ya, ataupun mungkin si siapa Black Widow juga apakah bisa dikembalikan lagi, kita kan masih belum tahu, itu jadi menjadi fan speculation sampai sekarang. Kalau kalian berharapnya seperti apa?
1: kepecah juga ya, ada yang berharap bisa balik lagi. Tapi sebenarnya Black Widow juga kan sudah digantiin juga kan sama
0: adiknya,
1: dalam tanda
0: ya,
1: kutip Black Widow lainnya. Gitu.
0: Oke.
1: Scarlet Witch masih gantung. Kayaknya masih kemungkinan ada balik lagi. Soalnya yang di
0: Doctor Strange,
1: Wolverine juga sebenarnya kan mereka nggak mati, nggak benar-benar hilang kan, tapi pindah dunia aja gitu. Ya mungkin seperti itu juga bisa jadi kan.
0: I see. Nah, dan pastinya di sini juga film selanjutnya Endgame Doomsday ini akan menyatukan semesta. Kalau nggak salah namanya 616 ya, yang si the real gang ya kan gitu. Dan di sini juga
1: MCU,
0: MCU ya gitu. Itu akan menyatukan semestanya dari The Fantastic Four. Kira-kira drama apa yang bakalan terjadi? Incursion kan mereka ya ceritanya ya.
1: Iya.
0: Itu kira-kira bakalan drama apa yang memang diharapkan terjadi sampai akhirnya mereka bersatu untuk Doomsday ini?
1: Karena yang pasti di awal film Fantastic Four yang kemarin itu kan anaknya diambil sama Dr. Doom kan. Nah, kemungkinan dramanya dimulai dari situ. Terus ada juga katanya Easter egg kalau misalkan di pesawatnya Fantastic Four itu nggak hanya ada Fantastic Four dan Doom, tapi ada juga Captain America kan. Nah mungkin dari situ baru nyambungnya ke Avengers mungkin ya.
0: Nah ini Sandy yakin kalau sih sama teman-teman pasti ngikutin beberapa series lainnya seperti Loki gitu kan, Kate Bishop dan She-Hulk. Nah peran-peran mereka kayak American Chavez ini kan kayak The Young Avenger gitu kan ya. Ini kira-kira bakalan punya tempat yang maksimal gak sih dalam Doomsday tersebut?
1: Selama ini kan kita di trailer belum kelihatan ya seperti apa ininya. Mereka muncul juga enggak bahkan ya.
0: Iya enggak ada.
1: Apakah bakalan apa bakalan muncul atau enggak, kayaknya kemungkinan enggak sih kalau misalkan karena belum lengkap, pertama belum lengkap juga ya. Para Avengers Junior itu.
0: Yang muda-mudanya ya.
1: Mungkin mudah-mudahan di film selanjutnya karena rumornya si Doomsday ini nggak akan satu film, mudah-mudahan sih kayak gitu.
0: Iya sih,
1: tapi jadi dipecah dua. Nah mungkin di film keduanya kah gitu bakalan ada.
0: I see. Setuju. Lalu bagaimana dengan kabar Spider-Man yang mungkin orang-orang sudah lupa siapa dia? Gitu. Dengan kehadirannya di Doomsday, apakah punya tempat nggak sih si Tom Holland ini?
1: Kalau ini kita bentar lagi kan mau ada film Spider-Man juga ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin bakalan kebaca dari setelah kita nonton Spider-Man di bulan ini sih.
0: I see.
1: Tapi kemungkinan besar sih kayaknya enggak ya, enggak akan muncul.
0: Kenapa?
1: Di Doomsday. Karena mungkin dia bakalan balik juga ke kotanya. Terus di yang film terakhir juga kan orang-orang udah melupakan siapa itu Spider-Man gitu. Ya kayak gitulah.
0: Oh iya sih bisa jadi. Pokoknya kita nungguin aja. Biasanya nih kan kayak yang ditunggu-tunggu di film Marvel itu adalah post after credits-nya gitu ya kan. Jadi kita nungguin apakah ini ada kaitannya dengan Doomsday, Doomsday ya. Meanwhile kalau misalkan kita melihat waktu itu juga sempat countdown ya si Marvel itu dengan memberikan beberapa trailer ya, bagian dari ada yang bagian Captain America ya yang dia naik motoran, ada yang bagian Thor yang dia kayak berdoa buat anaknya. Dari semua trailer awal-awal yang udah rilis, yang paling favorit yang mana?
1: Yang ada Cyclops nembakin itu lasernya, laser beamnya.
0: Oke. Kenapa favorit yang itu?
1: Karena pertama itu kayaknya mutant pertama yang bakalan masuk ke film Avenger. Terus dia apa namanya, scene itu ikonik banget kalau untuk di komik, dan bajunya pun udah seperti di komik gitu. Itu sih keren. Sama di belakang-belakangnya itu banyak easter egg yang bakal, kalau misalkan penggemar Marvel mungkin bakal, wih, keren gitu.
0: Ah, ini teman Pro 2 ya. Jadi memang ini nih yang Sani suka sama para penggemar Marvel, teman Pro 2. Jadi bukan sekedar nonton aja, tapi kayak merhatiin easter egg-nya apa, ya kan? Ada tanda-tanda tertentunya kah gitu. Bahkan juga sempat ada kayak bukan spekulasi, mungkin ini juga kayak sebuah penanda juga, di mana logo-logo Avengers dalam setiap filmnya itu kayak menandakan dari si Infinity Stone, ya kan, warna-warnanya, dan sekarang itu warna hijau ya, Avenger Doomsday ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kan, dan pasti ini akan berkaitan dengan waktu gitu. Dan ada yang bilang juga ini kalau misalkan huruf A-nya kayak gimana, itu biasanya tim Avenger-nya kalah, ada yang menang juga. Itu setuju nggak sih? Itu ada obrolan nggak sama teman-teman komunitas?
1: Iya, ada teorinya kan, katanya kalau misalkan lingkarannya full itu bakalan menang, kalau misalkan lingkarannya setengah itu bakalan kalah. Nah, buat kalian yang pengen tahu kalah atau menangnya, mungkin bisa lihat logo Avengers sekarang itu lingkarannya setengah atau misalkan full gitu.
0: Nah, ini teman Pro 2, kamu lihat aja ya perbedaan dari logo-logo film Avengers, tulisan si Avengers-nya maksudnya ya, itu seperti apa, dan ini kamu bisa cari tahu kira-kira bakalan kayak gimana. Oke, ini seru banget. By the way, kalau misalkan pengen gabung sama komunitas Marvel Indonesia Chapter Bandung, gimana caranya Kak Lutfi?
1: Sebenarnya nggak ada khusus Bandung atau gimana ya untuk kalau untuk di sosmed. Kalau di sosmed kita untuk semua regional ada.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja ke Instagramnya atau nggak Facebooknya Komunitas Marvel Indonesia.
0: I see.
1: Nanti di situ kita baru di, kalau misalkan teman-teman mau masuk WAG-nya kah, atau mau lihat update-update, bisa di situ semua ada.
0: Semuanya ya. Suka ada ini gak sih kayak nonton bareng gitu sama teman-teman komunitas nonton film Marvel?
1: Iya pasti. Pasti ada ya? Kayak bulan sekarang kita ada nonton bareng Spider-Man yang baru. Itu udah pendaftarannya udah dimulai sih. Udah lumayan banyak juga teman-teman, udah hampir 120-an yang ikut nobar buat Spider-Man.
0: Itu bisa satu bioskop sendiri dong sama komunitasnya gak sih?
1: Iya, hampir sih. Hampir karena kita ngebooknya gak full ya. Karena kita tahun ini di, untuk film kali ini kita di nontonnya di Screen X. Takutnya kalau misalkan terlalu depan kurang nyaman juga. Jadi yang masih agak-agak nyaman lah.
0: Oke.
1: Jadi nggak full.
0: Oke, itu masih dibuka nggak pendaftarannya untuk nobar sama komunitas Marvel Indonesia?
1: Masih sampai tanggal 20, cuman mungkin seatnya sisa-sisa yang pinggir-pinggir aja.
0: Pinggir-pinggir ya, lumayan agak pegel ya kalau pinggir ya. Nggak apa-apa teman Pro 2. Tapi ini pasti Sandy yakin ya, komunitas Marvel Indonesia ini di saat kayak beres nobar nggak langsung bubar. Mereka mungkin kayak cari dulu tempat nongkrong di mana, abis itu dibahas abis-abisan gitu nggak sih Kak?
1: Iya pasti.
0: Nah ini yang paling pasti. Seru teman Pro 2 tuh ya. Kamu follow sosial medianya khususnya di Instagram dan Facebook. Kamu cari aja komunitas Marvel Indonesia teman Pro 2. Dan pasti di sini Kak Lutfi Avianto sebagai admin dari komunitas Marvel Indonesia ya Kak Lutfi ya. Yang kalau misalkan kamu DM approach mereka, pengen ikutan nobar bareng komunitas Marvel Indonesia, langsung aja DM Instagramnya di komunitas Marvel Indonesia. Kak Lutfi, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. So kita ngebahas Marvel Doomsday ya, Avengers.
1: Iya, terima kasih juga Kak.
0: Yes, nanti
1: buat teman-teman.
0: Pasti. Nanti kalau misalkan bisa teman-temannya aja kesini, kita siaran on air bareng ya, biar ramean ya.
1: Oke.
0: Oke deh kalau gitu, terima kasih Kak Lutfi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wow. Memang paling seru teman Pro 2 kalau ngomongin film ya. Itu tuh benar-benar dibahas sampai bubuk ya kan, sampai dedek-dedekna kalau Sunda mah bilang kayak gitu, sama orang yang memang paham juga sama filmnya ya kan. Ada teori tertentu, ada pemikiran tertentu, easter egg yang mungkin kita miss, yang kita lewatkan, tapi mereka tuh sadar akan easter egg tersebut. Ini serunya komunitas Marvel Indonesia teman Pro 2, sekali lagi follow di Instagramnya.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: sih Sul, kalau misalkan setiap hari Rabu kita akan ngebahas tentang dunia yang berkaitan dengan lingkungan, teman Pro 2 ya. Entah itu kebersihan, penyelamatan lingkungan dan bumi, teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita akan ngebahas tentang seorang petani pekebun yang memang masih muda, teman Pro 2. Kita akan bahas bagaimana sih pengalamannya menjadi relawan bencana. Karena dari kemarin juga ini kan dibahas terus nih teman Pro 2. Entah sama Taganas ya kan, BPBD. Nah kali ini sama relawan bencananya langsung. Kita sudah terhubung dengan Kang Nugraha Pelai. Wow, kita langsung saja. Selamat pagi Kang Nugraha.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Berarti saya ini panggilnya Kang Pelai atau gimana nih?
1: Kang Pelai aja.
0: Kang Pelai sehat ya Kang Pelai ya?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang sedang sibuk apa Kang Pelai?
1: Sibuk enggak juga, di rumah aja.
0: Di rumah aja ya. Ada ini enggak, ada yang memang sedang dikerjakan sebagai relawan bencana gitu?
1: Saya masih ngedampingi dengan teman-teman, masih ngedampingi di Aceh Tengah ya, di Reja Payung nama desanya di Aceh Tengah.
0: Oh, yang waktu itu ya, yang memang bikin jembatan ya, Kang Pelai ya?
1: Betul, betul, betul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kemarin mereka apa, udunan lah, udunan bikin jembatan karena memang agak lumayan lama lah dari supporting pemerintah. Akhirnya ya mereka udunan sendiri lah bikin jembatan apung.
0: Oh, oke. Okay. Terus gimana sekarang progresnya, udah sampai mana itu teh jembatannya yang di Aceh itu, Kang Pelai?
1: Sudah selesai. Mm-hmm. Kemarin juga baru masuk ini dari apa, baru nyelesain air bersih ya, support dari teman-teman warga jaga bumi. Dan kita bisa, nah, kemarin terakhir hari kemarin lah baru bisa mengalirkan air bersih ke desanya.
0: Oh,
1: itu support dari WJB ya.
0: Wow, alhamdulillah ya. Terus gimana nih warga-warga di sana antusiasmenya ketika ini sudah ada progres nih untuk si jembatannya nih Kang?
1: Ya sudah mulai bisa keluar ya. Maksudnya kan itu teh akses satu-satunya ya untuk menghubungkan mereka dari dunia luar. Jadi ya memang memang sangat penting ya sebagai urat nadi ekonomi.
0: Oke. Ya, halo Kang Pelai. Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya. Oke. Ya, sempat terputus tadi itu sebagai urat nadi ekonomi ya, salah satunya ya si jembatan tersebut ya Kang Pelai ya.
1: Salah. Betul.
0: Oke.
1: Betul. Ya, ekonomi, pendidikan semualah.
0: Benar.
1: Jadi memang kehidupan mereka juga tergantung ke jembatan itu.
0: Oh,
1: kalau
0: setuju.
1: Itu nggak terbangun ya terisolasi.
0: Susah ya, benar-benar. Wah, ini luar biasa sekali. Itu salah satu yang memang sekarang proyek yang sedang didampingi sama Kang Pelai ya. Nah, dari seluruh kayak proyek-proyek tersebut begitu Kang Pelai, program-program yang memang dibantu sama Kang Pelai, ini yang mana nih yang menurut Kang Pelai paling menyisakan kesan yang dalam Kang Pelai selama menjadi seorang relawan bencana?
1: Wah, semuanya Mbak. Kita sebenarnya sih belajar lah ya. Masuk ke wilayah-wilayah terdampak itu kan sebenarnya ya belajar untuk kita sendiri ya. Kita belajar adat, kita belajar budaya, kita belajar memahami mereka gitu. Karena apa ya, saya lebih cenderung ke program pendampingan sebenarnya. Jadi lebih cenderung berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk membangun membangun kehidupan pasca bencana. Jadi tidak jarang sekali kita bantu secara fisik ya. Lebih cenderung bantu secara menemani saja
0: gitu. Pendampingan itu tadi gitu Kak. Nah, selama pendampingan tersebut gitu Kang Pelai, pernah ada enggak sih kayak ngedapatin hambatan yang sulit? Yang paling sering tuh kesulitan apa nih Kang Pelai?
1: Ya interaksinya sih sebenarnya yang menjadi bukan sulit juga itu kan. Ya ketika kita masuk ke tanah baru, ruang baru, orang-orang baru, tentunya ketika kita menyampaikan pesan atau menyampaikan apa yang kita mau juga kan belum tentu mereka percaya. Memang harus agak pelan-pelan, beberapa kali juga banyak juga yang apa namanya ya menolak ya, menolak bahkan agak ya apa namanya ininya juga nggak bagus gitu misalnya, interaksinya juga banyak juga beberapa titik. Cuman alhamdulillah dari pengalaman saya hampir masuk ke wilayah Bayjara dan membangun namanya, kalau kerennya mungkin apa ya, community development ya, bangun pos masyarakat. Saya di beberapa wilayah termasuk sekarang ini di Aceh Tengah ada pos masyarakat penanganan bencana Reja Payung. Dari situlah kita mulai bagaimana mereka keluar dari masalah. Jadi saya mendampingi pos masyarakatnya.
0: Okay.
1: Itu yang apa namanya, yang menjadi starting itu yang menjadi agak susah gitu.
0: Oke. Komunikasi ternyata teman Pro 2 ya, yang memang agak sedikit menghambat begitu ya untuk proses yang ditemani sama Kang Pelai gitu ya tadi ya.
1: Iya, kan karena gini Mbak, saya datang kan nggak bawa apa-apa juga. Sementara lembaga-lembaga lain juga bawa kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau kalian kan nggak bawa apa-apa lah, cuman bawa. Ya bawa badan aja sama isi kepala kan gitu.
0: Benar. Oke deh. Kang Pelai, ada tips gak sih untuk teman-teman kita yang mungkin masih muda yang pengen jadi relawan juga seperti Kang Pelai gitu kan ya? Kira-kira apa saja yang memang harus dimiliki seorang relawan, khususnya anak-anak muda yang sedang dengarkan kita pagi hari ini, Kang Pelai?
1: Niat baik aja Mbak. Jadi kan gini lah sebenarnya, kalau saya ngeliat, kalau bencana mah kan ditolong gak ditolong sebenarnya mereka bisa hidup. Yang kadang-kadang kita lupa bahwa penyintas pun punya daya hidup ya, daya juang, daya hidup. Ya mereka juga sebenarnya kan punya kemampuan untuk keluar dari masalahnya. Permasalahannya tuh kan kadang-kadang kita selalu memandang bahwa penyintas ini sebagai objek ya. Ya tidak memandang misalnya mereka punya daya juang, akhirnya kadang-kadang juga jadi apa ya, jadi sesuatu hal yang secara psikologis juga mereka terganggu. Artinya ketika jor-joran kita membantu juga belum tentu baik, membantu misalnya logistik atau apa, sehingga mereka jadi membuat ketergantungan baru lah. Jadi yang awalnya bencana alam bisa menjadi bencana sosial ya, gitu. Menurut saya ini, jadi teman-teman kalau misalnya mau masuk ke ruang bencana namanya, apa ya, niat baik aja sama ikhlas kan gitu.
0: Setuju.
1: Karena kita akan berhubungan dengan orang yang susah, yang sedang memang tertekan, yang stres dan lain-lain lah. Itu kan tergantung dengan apa, dengan bencananya itu sendiri.
0: Benar.
1: Ya kayak di Aceh lah gitu. Untuk keluar dari masalah kan mereka terganggu hidupnya.
0: Betul.
1: Banyak apa namanya, banyak juga keluarganya yang hilang atau mereka penghidupannya juga hilang kan, mereka juga tentunya tertekan lah secara psikologis lah.
0: Oke, ya setuju. Jadi memang kita harus melatih diri sendiri untuk lebih sabar lagi gitu kan, dan pastinya juga dibarengi dengan niat yang baik begitu ya Kang Pelai ya, untuk menjadi seorang relawan dan saling membantu itu ya Kang Pelai ya.
1: Ya kurang lebih lah seperti itu Teh. Banyak sih sebenarnya kan teman-teman juga yang saya kemarin juga di, ya hampir di tiap bencana kan banyak lah relawan luar yang masuk gitu. Kadang-kadang kan juga bukan juga tidak boleh ya. Lebih tahu dari mereka gitu. Tetapi kan kita buat diskusi kan, kita juga tamu sebenarnya relawan di luar bang. Mereka lebih paham bagaimana mereka keluar dari masalah. Gak usah diukur sama kita kan, gitu. Ya kita hanya membangun spirit mereka untuk berdiskusi misalnya, dan memberikan apa namanya, mereka punya pengalaman realitas lah.
0: Betul. Kita hanya memberikan masukan-masukan positif yang pastinya semoga berguna pastinya untuk mereka, begitu Kang Pelai ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan belum tentu juga teh apa yang kita berikan baik gitu.
0: Benar. Kembali lagi ke niat baik kita ya, kita mau membantu penerimanya seperti apa itu di luar tanggung jawab kita, begitu Kang Pelai ya? Oke deh, Kang Pelai terima kasih banyak pagi hari ini sudah bisa diajak on air kembali.
1: Ya, terima kasih nuhun, sami-sami.
0: Sukses terus untuk program yang sedang didampingi sama Kang Pelai di Aceh ya. Semoga ini bisa terrealisasi dengan baik secepatnya, dan kalaupun memang ternyata ada hambatan bisa cepet-cepet baik lagi gitu, lancar semuanya. Ya, nuhun Kang Pelay ya. Selamat pagi Kang Pelay.
1: Sama-sama. Pagi teteh, nuhun.
0: Nuhun, hatur nuhun pisan. Ya itu tadi teman Pro 2 Kang Nugraha Pelay selaku relawan bencana, di mana beliau ini menceritakan pengalaman relawan bencananya itu seperti apa, hambatan-hambatannya seperti apa, dan tadi juga udah ngasih tips buat kamu teman Pro 2 yang pengen juga menjadi relawan bencana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

Kalau tadi di interview barengan sama komunitas Marvel Indonesia, sempat nyebutin Spider-Man Brand New Day bakalan rilis di Juli ini. Sebenarnya tanggal berapa sih? Pastinya film Spider-Man Brand New Day ini udah dinantikan banget. Udah ditunggu-tunggu penayangannya oleh para penggemar di Indonesia. Film yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dengan naskah yang digarap oleh tim penulis Chris McKenna dan Eric Summers bersama Justin Kritkatz. Dimana film ini merupakan sequel ke-38 dalam MCU sekaligus film keempat dari seri Spider-Man di waralaba tersebut. Aktor Tom Holland dipastikan kembali berperan sebagai Peter Parker atau Spider-Man dalam film Spider-Man Brand New Day, di mana dia bakalan beradu peran dengan sang istri Zendaya, ya, serta beberapa aktor lainnya seperti Sadie Sink, Jacob Batalon, Michael Mandel, Mark Ruffalo juga bakalan hadir, teman Pro 2. Jadi film ini tuh bakalan terfokus dalam sebuah cerita 4 tahun setelah dunia melupakan siapa dirinya, siapa Peter Parker akibat mantra dari Dr. Stephen Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Peter Parker menjalani hidupnya dalam bayang-bayang sebagai Spider-Man. Tanpa nama dan identitas, ia tetap setia menjaga keamanan New York City, even harus menanggung kesepian dan kehilangan yang mendalam. Jadi kayak ada ancaman baru muncul dengan kekuatan yang bisa mengguncang kota. Peter menghadapi kemampuan supernya sendiri, mendapati kemampuan supernya sendiri mulai dari berevolusi cara gak terduga ya, dan membawa potensi besar sekaligus bahaya yang mengancam dirinya, which is ini jadi si Spider-Man versi yang item, teman Pro 2, gitu ya. Film ini bakalan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Juli 2026 dengan durasi total 150 menit atau 2 jam 30 menit, teman Pro 2. Dan pastinya tungguin aja after creditsnya, biasanya tuh suka ada nge-spill-spill hal tertentu yang akan berkaitan dengan film Spider-Man selanjutnya ataupun Avengers Doomsday.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah.
1: Mabula.
0: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
0: jalan di Hamplas?
1: Ciamplas.
0: Masuk.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de kopo.
0: Nata de kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Masuk.
1: Aduh.
0: Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
0: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
0: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
0: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadinya ya kan.
0: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
0: Pasir Ampun.
1: Pasir Ampun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Teman Pro 2, kalau tadi masih ngomongin tentang jadwal timnas Inggris lawan Argentina ya.
1: Tulis lagu ini
0: bukan nanti malam ya? Besok teman Pro 2.
1: Paling benar.
0: Iya nanti malam. Besok masuknya. Nah, timnas Inggris ini ternyata ya menjalani sesi yoga terbuka di sebuah taman dekat markas mereka di Kansas City, Amerika Serikat. Usai bermain imbang melawan Ghana pada laga fase grup Piala Dunia 2026. Jadi dalam sesi tersebut, sejumlah pemain seperti Bellingham, ada juga Saka, Tony, terus juga Henderson, ini mengikuti beberapa gerakan peregangan sambil menggunakan yoga block, di mana latihan ini dipandu oleh Dr. Susan Scott, spesialis gerakan atau movement specialist untuk timnas Inggris yang telah bekerja bersama skuad sejak 2018 lalu dan memiliki keahlian dalam performa atlet elit. Pelatih Thomas Tuchel ini juga memang menjadikan yoga sebagai bagian dari program pemulihan fisik sekaligus menjaga fokus dan ketenangan mental pemain di tengah padatnya jadwal turnamen. Salah satu pemain Inggris, Anthony Gordon, juga pernah mengungkapkan bahwa meditasi membantunya menghadapi tekanan sebagai pesepak bola profesional. Dan hal ini juga dibikin dilakukan sama Erling Haaland, teman Pro 2. So that's why kayak selebrasi dia tuh kayak meditasi gitu, karena dia juga sempat mengakui salah satu rutinitasnya adalah yaitu kayak yoga meditasi biar kayak kadar stresnya turun. Mungkin ini bisa dicontoh sama kamu juga yang selama ini ngerasa aduh stres banget.

waktunya Sandy harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di edisi Rabu 15 Juli 2026. So thank you so much for listening Pro 2 96 FM. Abis ini bakalan ada Raya Alifa yang temenin kamu di Pro 2 Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Sandy pamit ya. Have a great day. Bye bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Evan.
2: Terhouse baru saja merilis album ketiganya Loveland, dan album ini digarapnya tidak lama setelah menyelesaikan album kedua di tahun 2024, Memoir of a Sparkle Muffin. Dan teman Prodo, menurut Suki, Loveland ini lahir dari keinginannya untuk bisa mengalami revolusi pribadi. Dan juga Suki Waterhouse turut menggandeng sejumlah kolaborator baru dalam proyek ini seperti Amy Allen dan juga produser Aaron Dessner.
0: Info Pro 2.
2: Rich Brian resmi merilis single terbaru Tear di bulan Juli ini dan juga menandai karya terbarunya setelah merilis album Where Is My Head di Agustus 2025. Lagu ditulis oleh Rich Brian sendiri dan juga mengangkat kisah tentang hubungan yang telah berakhir tapi masih menyisakan rasa cinta dan juga penyesalan. Official video dari Tear ini juga sudah dirilis melalui official YouTube account dari Rich Brian.
0: Info Pro 2.
2: Nyanyi Ariana Grande mengalami kendala teknis pada saat konser di Barclays Center, Brooklyn, New York ketika membawakan lagu Eternal Sunshine. Mikrofon yang digunakannya tiba-tiba mati di dalam rangkaian The Eternal Sunshine Tour. Dan juga The Eternal Sunshine Tour ini menandai kembalinya Ariana Grande ke panggung konser musik setelah beberapa tahun menyimakan karir musik dan juga project acting. Dan juga berperan sebagai Glinda dalam film Wicked.
0: Info Pro 2.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Halo, saya Mbak Baroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo teman Pro 2, buat kamu yang juga join lewat aplikasi RRI Digital, ada juga mau say hi buat kamu dan pasti Arya mau bacain requestan yang masuk ya. Ini ada teman-teman nih dari Tami, terus juga dari Tia, dari Karina juga pengen diputerin lagunya Haha dari Sabrina Leanor. Okay. Terus juga teman Pro 2 ada juga nih dari Lara. Hai Lara, selamat pagi menuju siang. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Aku mau izin request lagu dari Angie Carvalho katanya. Oke, aku coba cek dulu ya. Ini lagu yang pengen Lara dengerin. Oh, Kak, pengen yang merelakan, boleh ada nih lagunya ya. Buat teman Prado juga pasti yang request lewat RRI Digital juga bisa banget loh. Kamu bisa langsung aja untuk gunain fitur live chat lewat aplikasi RRI Digital.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Yo teman Prodo masih barengan sama Raya Liva di Santai Siang. Masih nih ya nemenin kamu buat sedikit nge-chill, sedikit refresh dulu ya dari mungkin kamu yang dari pagi tuh udah sangat-sangat sibuk banget ya teman Prodo. By the way, di siang hari ini juga ada dari Ihsan. Hai Ihsan, halo Kak Raya, selamat pagi-pagi Ihsan. Pengen muterin lagunya dari Raim Laode dong yang Komang. Oke deh, kalau gitu reputin lagunya ya spesial buat kamu. Dan buat teman Prodo pastinya pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja ya untuk request di WhatsApp 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_2bdk.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Aulia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Pernahkah kamu menghitung berapa banyak tisu yang kamu pakai setiap hari? 1, 2, 3 lembar, bahkan lebih, hanya untuk mengeringkan tangan. Tahukah kamu, satu pohon besar harus ditebang untuk membuat ribuan lembar tisu. Bayangkan kalau kita bisa menghemat, berapa banyak pohon yang bisa kita selamatkan? Gunakan tisu secukupnya. Keringkan tangan dengan bijak, cukup 1 atau 2 lembar, atau coba gunakan sapu tangan untuk lebih ramah lingkungan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ya teman Pro2, jangan lupa juga ya pastinya untuk check and recheck your information di rri.co.id. By the way teman Pro2, di siang hari ini juga pengen muterin lagu dari teman Pro2 yang udah request ya. Ini ada dari Fahmi yang katanya pengen muterin lagunya Tensi Dong Kak yang Bintang 5. Oke, aku muterin lagunya ya. Terus ada juga nih dari Intan. Kak, nanti kan BTS bakalan konser di bulan Desember di Indonesia. Oh iya ya, aku sampai kirain kayak udah konser karena kemarin hype-nya bener-bener luar biasa banget dan ternyata memang masih nanti di bulan Desember. Katanya pengen muterin lagunya dari BTS barengan sama Coldplay yang My Universe. Boleh banget ya teman Pro2. Kalau gitu ya bakal muterin lagu yang teman Pro2 request siang hari ini, so enjoy. Dan buat kamu yang pengen request, saya tungguin banget sampai nanti maksimalnya di jam 12 siang di Pro2 Hitlist.

0: kocak banget, Ay.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Ray. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Ray. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya, ya.
1: Iya, tapi gak ada terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kan?

0: FM.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yaitu Ayam Pro 2 masih bareng sama Raya Alifah dan juga masih puterin lagu yang teman Pro 2 request di siang hari ini. By the way, ini ada teman-teman juga nih dari fansnya Kendrys yang mau diputerin lagunya Kendrys. Nanti aku cek dulu ya lagu yang masuk di playlist siang hari ini, and hope you still like it. Terus juga teman Pro 2 di siang hari ini ada dari Dimas, katanya pengen puterin dong kak lagunya dari Juicy Lucy yang Lampu Kuning. Ya kalau boleh, ya boleh banget dong Dimas ya, pasti boleh banget. Terus juga teman Pro 2 di siang hari ini lewat WhatsApp Pro 2 Bandung nih juga ada dari Intan, katanya kak puterin lagunya Raffi Andika dong yang Tuan Muda Jenaka. Siap, aku puterin lagunya spesial buat kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di siang-siang hari teman Prodo ada dari Alia nih yang menyapa teman Prodo juga dan menyapa aku. Hai Alia. Kak Rai mau lagunya Perunggu yang ini abadi dong di siang hari ini. Boleh ya aku puterin ya. Sambil juga teman Prodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 12.30 di Business Talk ya. So stay tune teman Prodo pastinya di Prodo Bandung, teman terbaik kamu.

Muzifa Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kak Dono Maula, mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
1: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu, cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, teman Pro 2, saya tadi udah spill. Iya, sebelumnya kita hari ini tuh bakalan ngobrol teman Pro 2 di jam 12.34 menit nih ya, kita bakal ngobrol barengan sama Kak Ihsan Nasihin SAK MAK AK CA CTA nih teman Pro 2. Karena Kak Ihsan ini adalah seorang dosen dan juga praktisi partner di kantor jasa angkutan Agung Setia Nugraha nih teman Pro 2. Kita bakalan ngobrol dulu barengan sama Kak Ihsan, tapi kita bakalan say hi dulu. Halo Kak Ihsan, selamat siang.
5: Halo Kak Raya.
4: Halo Kak. Okay, selamat siang. Kak Ihsan nih, by the way, tadi kan aku udah sempat spill juga nih ya, ternyata Kak Ihsan adalah seorang dosen dan juga praktisi partner di kantor jasa angkutan akuntan ya, kok angkutan ya, jadi beda arti ya Kak. Okay. Nah ini nih Kak, kalau untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin masih belum familiar sama kantor jasa akuntan, nah itu sebenarnya apa sih Kak Ihsan, boleh diceritain gak Kak?
5: Oke, baik, terima kasih, salam kenal semuanya, salam pendengar kenal. Yang baik ya, memang untuk kantor jasa akuntan itu sendiri merupakan salah satu kantor yang memang bergerak di bidang akuntan atau yang disebut dengan yang namanya profesi akuntan. Jadi kan profesi akuntan banyak sekali macamnya ya, salah satunya ada akuntan, ada auditor, ada konsultan pajak. Nah mungkin emang biasanya itu masing-masing profesi ini ya mempunyai kantor tersendiri. Nah kebetulan kalau izinnya saya masih di kantor jasa akuntan. Nah Pro 2 ini yang tadi itu auditor sama kantor konsultan pajak, itu memang masih proses kalau saya ini. Sebenarnya ini juga bisa tiga-tiga, bisa juga tiganya, bisa juga tiga-tiganya, karena masih satu rumpun keilmuan gitu. Okay. Ini adalah salah satu profesi yang memang kalau bahasanya itu, kalau kita sakit pasti ke dokter. Nah kalau sakit keuangan ya datanglah ke akuntan gitu.
4: Okay. Nah kalau misalkan yang boleh ataupun yang bisa ke jasa akuntan ini siapa aja Kak? Apakah memang semua orang yang punya bisnis boleh nih kalau misalkan mau pakai jasa akuntan? Akuntan.
5: Okay. Sebetulnya memang yang mempunyai usaha ya, bukan bisnis, baik itu perorangan usahanya, misalkan contoh jualan bakso, tukang warung, kelontong, itu juga boleh.
4: Okay.
5: Kenapa? Karena sekarang itu penting sekali bahwasannya ada peraturan terbaru juga yang mewajibkan bahwasannya semua pengusaha wajib membuat laporan keuangan dan diketahui oleh akuntan. Di lain sisi, laporan keuangan juga akan menjadi dasar pada saat laporan pajak. Nah ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha, baik itu pengusaha kecil, mikro, ataupun menengah, ataupun besar, itu wajib. Jadi baik tukang bakso, tukang warung, pengusaha perorangan, tukang bala-bala, ataupun mungkin naik, misalkan yang punya SIPI, punya PT, punya firma, ataupun punya lembaga pendidikan, itu wajib mempunyai laporan keuangan. Untuk apa sih laporan keuangan tersebut? Ya memang untuk mengukur skala bisnis. Misalkan contoh gini, tukang bakso ini gak banyak sekali yang beli nih, banyak sekali-sekali banyak, oh omsetnya besar. Dilihat dari mana omset besar? Ada gak catatannya? Nah itulah pentingnya akuntan. Dia akan membantu pencatatan pengeluaran suatu pengusaha. Jadi boleh memiliki bisnis baik perorangan, UMKM, ataupun badan usaha.
4: Oke, jadi semuanya bisa dan ternyata semuanya tuh perlu berarti ya Kak Ihsan ya, kalau misalnya kita lihat dari keperluannya nih teman Pro 2. Nah kalau dari Kak Ihsan sendiri nih Kak, apakah memang semuanya yang punya usaha itu tuh udah sadar bahwa memang butuh akuntan atau belum nih kalau menurut Kak Ihsan?
5: Sebetulnya memang dasarnya pada belum sadar sih. Kenapa sih saya bilang itu pada belum sadar? Karena memang akuntan ini bukan kewajiban, laporan keuangan itu bukan kewajiban, bukan hal yang harus diwajibkan oleh pemerintah. Beda dengan pajak, kalau pajak ya wajib lapor. Ya kalau dia misalkan untung ya ada kurang bayar ke negara. Nah kalau laporan keuangan ini hanya untuk digunakan oleh sendiri atau orang-orang yang berkepentingan. Nah misalkan siapa yang berkepentingan? Ya, investor, perbankan, atau kreditor yang lain, ataupun leasing. Biasanya mereka akan lihat laporan keuangan terlebih dahulu. Nah berarti memang masih banyak para pelaku usaha UMKM, perorangan yang belum melek terhadap yang namanya akuntan ataupun laporan keuangan. Dan sekarang itu muncul peraturan terbaru dari Menteri Keuangan bahwasannya semua pengusaha wajib memiliki laporan keuangan dan direview atau dilihat oleh seorang akuntan. Jadi tidak hanya untuk pajak nih, sekarang juga diwajibkan. Kan misalnya lihat bisnis untung rugi, nah dari laporan keuangan. Kalau nggak ada, nggak bisa lihat untung rugi. Itu hanya sebuah catatan saja. gitu Kak.
4: Oke, wow, ternyata ini adalah hal yang penting tapi juga masih perlu di awareness ya Kak, berarti ke yang punya usaha nih teman Pro 2. Nah, kalau dari Kak Yusan sendiri nih Kak, ada di dunia akuntan ini udah berapa lama Kak?
5: Kalau di dunia akuntan mungkin kurang lebih awal itu dulu 2014 sih. Awal mula jadi akunting, staff akunting biasanya. Staff internal control, jadi auditor. Nah, baru ketika saya melanjutkan kuliah profesi akuntan dan kuliah magister juga, nah ternyata kita itu profesi, bukan hanya sekedar kita menjadi seorang akuntannya perusahaan, tapi kita juga profesi seperti dokter. Dokter kalau dia gak punya profesi, dia ilegal. Begitupun kami seorang akuntan. Kalau seorang akuntan memang dia tidak punya legal, ya saja akuntannya tidak legal, tidak boleh praktek. Kalau kurang lebih mungkin kalau di dunia perusahaan saya dari tahun 2014 sih. Cuman kalau bergerak di bidang akuntan sendiri di kantor jasa akuntan itu mungkin dari tahun 2020 sih, setelah kopi dulu.
4: Oke, berarti memang sudah dari dulu nih melekat berarti ya Kak. Dan ternyata juga fun fact teman Pro 2, kalau misalkan ada di dunia akuntansi itu juga harus punya berarti kayak ibaratnya ini ya Kak, sertifikatnya juga berarti ya.
5: Betul, sertifikat juga mungkin tadi kenapa saya dipanjangin nama ya. Biar orang itu lihat, karena kan ada beberapa rekan juga mungkin yang paham ya. Ini kok ngomongin akuntan tapi kok dia gak punya gelar akuntannya juga gitu. Dia kan saya tambahin belakang tuh ada AKCA. Nah, AKA itu ada akuntan. CA itu adalah chartered akuntan. Ya memang chartered akuntan itu dia bisa memiliki izin, izin yang namanya izin akuntan berpraktik namanya dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau belum punya CA tadi atau CA atau chartered akuntan itu tidak akan bisa dapat izin akuntan berpraktik gitu. Nah, kebetulan saya sengaja tuh ditambahin namanya agar Kak Isa itu betul-betul nih sudah legal, sudah jelas ada izinnya gitu. Jadi sengaja saya namanya ditambahin gitu Kak.
4: Nah, berarti Kak ini tuh sama seperti mungkin kalau kita tahu kan kayak ada sertifikasi seperti ahli gizi atau misalkan perawat dan lain-lain. Apakah memang harus diperbaharui juga Kak kalau sertifikat akuntansinya atau itu berlaku seumur hidup nih Kak Isan?
5: Oke, betul, memang kita perlu diperbarui ya. Kenapa? Karena keilmuan kita sama kayak dokter ya, ada PPL namanya, program pelatihan, itu wajib minimal kurang lebih 42 SKP setiap tahun. Itu wajib diikutin. Kenapa? Karena kan peraturan terbaru berubah, terus praktik juga sering berubah, dunia digital sering berubah juga. Jadi kita perlu selalu updating ilmu. Kenapa saya tadi juga tambahin tuh CTA, Certified Tax Advisor, karena mungkin saya di bidang perpajakan juga lebih melek sih gitu. Jadi dari hanya akuntan jadi ada pajak juga. Itu penting sekali. Kenapa? Karena untuk mendorong juga saya sebagai akuntan dan untuk supaya bisa membantu para pelaku usaha baik di sisi laporan keuangan dan di sisi pajaknya. Seperti
4: nah,
5: itu Kak.
4: Itu sih teman produk yang nanti akan kita bahas juga ya Kak, seputar gimana nih peran dari staff akuntan atau mungkin dari konsultan akuntan nih Kak terhadap juga pastinya UMKM yang ada, apalagi kan di Bandung tuh lagi menjamur banget ya Kak ya, banyak anak-anak muda juga nih yang punya small business gitu ya Kak. Nanti kita bakalan bahas teman Pro 2, tapi kita bakalan take a break sebentar ya Kak Isa, nanti kita kembali lagi masih di Santai Siang, kita bakalan dengerin beberapa lagu dulu ya Kak. Oke, okay. Dan juga teman Pro 2 yang mau bertanya sama Kak Isan juga boleh banget loh teman Pro 2, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung untuk kamu DM ke Instagram di @pro_bdg.

0: Tahukah kamu, pada tahun 1900, lobster merupakan makanan khusus orang-orang dengan status ekonomi rendah atau sebagai makanan tahanan sipil. Tak hanya itu, lobster juga digunakan sebagai pupuk atau umpan ikan. Tapi saat ini, lobster menjadi makanan mewah untuk kelas ekonomi ke atas. Bahkan, seorang pria di Thailand berhasil menangkap lobster langka yang dijual seharga 380 juta rupiah.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yulman Pro 2 masih barengan sama Raya Alifa juga. Dan di siang hari ini kita masih ngobrol barengan sama Kak Ihsan Nasihin SAK MAK AK CACTA. Jadi Kak Ihsan ini adalah dosen dan juga praktisi partner di kantor jasa akuntan Agung Setia Nugraha. Dan bakal ngobrol soal catatan pembukuan akuntansi keuangan dan juga pajak dari UMKM. Kita bakalan say hi lagi. Halo Kak Ihsan.
5: Halo Kak Rara.
4: Oke, Kak Ihsan ini by the way kalau misalkan kita tuh punya small business misalkan Kak, atau kita juga punya UMKM gitu ya. Biasanya kalau dari Kak Ihsan sendiri seringnya ngehandle apa nih Kak, dan kendalanya apa biasanya Kak?
5: Biasanya memang mereka itu punya template sih. Template terus ingin juga point of sale. Memang untuk point of sale sendiri itu tidak ada yang gratis ya. Ada sih yang gratis, cuman belum bisa membantu untuk UMKM sendiri. Apa itu point sale? Namanya pesen kasir lah. Pesen kasir kan pengusaha itu pengen pakai kasir, pengen pakai QRIS, itu sih yang terutama yang memang sering dengar itu di situ. Memang point of sale itu rata-rata sewa ya, di kisaran 100 atau 200. Tapi Kak, kalau misalkan kita gak sewa, bagaimana caranya? Biasanya kalau saya sarankan pakai template Excel sih. Karena nanti biasanya saya ngasih template Excel ini bisa digunakan untuk bukti penerimaan dan pengeluaran. Nanti ada tanggal, nomor catatan di situ sama nominalnya. Jadi cukup dengan format Excel dengan menggunakan Google Sheet sih. Google Spreadsheet gitu. Nanti kami sharekan. Itu biasanya kayak gitu. Kenapa? Karena memang rata-rata pelaku UMKM itu sebagus apapun sistem ya, kalau di akuntansi itu atau di akuntan, kalau misalkan memang nggak digunakan atau nggak dicatat, sama aja bohong. Misalkan saya pakai nih sistem yang sangat mahal sekali, SAP gitu, atau misalkan ERV atau ODO yang memang ratusan juta harganya, tapi gak dipakai, gak digunakan, gak dicatat, sama aja bohong. Mending yang simple, yang gratis, tapi rutin dicatatnya. Nah itu akan membantu sekali sebagai dasar pembukuan atau sebagai dasar analisa. Memang biasanya di situ sih mereka itu, kak saya bingung nih padat banget, saya tuh bilang minimal ya seminggu sekali catat, gitu. Minimal bukti itu disimpan. Kenapa? Karena tadi itu dasarnya kalau kita gak pakai bukti ya sama aja bohong, nembak-nembak saja. Tidak boleh kan, nggak tidak boleh juga gitu. Biasanya nanti kan yang paling besar itu bukan hanya di dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran, tapi dibuatkan laporan keuangannya. Nah itu yang susahnya itu di situ. Nah di situ baru kita bantu bagaimana caranya dari bukti ini, penerimaan dan pengeluaran, kita jadikan sebuah laporan keuangan. Nah ini memang menjadi bahan dan memang menjadi kecantikan dan bahwasan small business itu dia, oh udah ada laporan keuangannya, jadi investor akan tertarik ketika misalkan saya punya bisnis salon baru-baru tapi saya gak punya laporan keuangan, siapa yang invest kalau gak ada laporan keuangannya. Di situlah biasanya para small business, para mungkin perusahaan-perusahaan startup kalau pingin investor, khususnya dari investor besar, ya mau gak mau punya laporan keuangan. Karena kalau kita hanya mencatatkan penerimaan dan pengeluaran, itu belum dikatakan laporan keuangan. Dikatakan laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan posisi keuangan, ada laporan arus kas, ada CLK. Nah, khusus untuk pelaku small business atau UMKM cukup dengan 3. Karena ada standar akuntansi UMKM namanya. Itu cukup dengan laporan laba rugi untuk melihat kerja bisnis untung atau rugi. Yang kedua ada neraca untuk melihat aset yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Dan yang ketiga catatan atau laporan keuangan. Itu mungkin Kak.
4: Oke, wow, ternyata sangat penting banget ya Kak untuk kita bisa buat laporan keuangan. Dan tadi Kak Ihsan juga jelasinnya keren banget bahwa memang ternyata laporan keuangan itu memang ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, berarti gitu ya Kak Ihsan ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari teman Prodo juga nih Kak Ihsan, ada dari Dimas. Katanya Dimas pengen tanya Kak, kalau misalkan kita punya usaha nih, sebaiknya kita tuh ke konsultan atau mungkin menggunakan jasa akuntan itu ketika sebelum membuat usahanya atau setelah nanti ada pemasukan dan pengeluaran nih Kak?
5: Oh ini bagus sekali ya pertanyaan, sangat banget.
4: Nah, sangat relief banget ya Kak pertanyaannya ya.
5: Ya betul. Sangat relief. Itu saran saya, karena saya ada satu klien bisnis, dia usaha plastik. Itu plastik dia usaha banget. Memang awalnya dia ada masalah pajak, saya perlu dipajak dulu. Tapi ketika saya ngobrol dari awal, si orang yang punya usaha plastik ini, dia pada saat mau jualan plastik, dia udah awareness, udah terbuka sekali pada sistem akuntansi. Dia nanyain ke teman-teman saya, ada gak sistem akuntansi yang murah yang emang dia bisa mengukur terkait dengan persediaan sama penjualan. Padahal dia belum jualan, baru mempersiapkan untuk stok gudangnya dia. Tapi dia udah fokus ke yang namanya sistem, ternyata dia udah paham. saya ngobrol dalam, ternyata dia orang akuntansi juga kuliahnya ternyata. Dan bisnisnya sekarang lumayan besar sekali, toko plastik. Kalau saya bilang itu omsetnya sebulan di angka 2 miliar ke atas.
4: Wow. 6 miliar,
5: satu bulan jualan plastik. Ternyata apa kuncinya? Kuncinya pondasi keuangannya dia ketatkan juga dulu. Kenapa? Untuk ukur persediaan. Kenapa? Karena kalau kita jualan, yang menjadi critical point atau kunci bisnis adalah di stok. Mungkin di sini teman-teman Fro atau teman Karara pernah sering ya beli makanan, beli minuman, beli yang lainnya ke Indomaret atau Alfamart. Nah, mereka itu setiap minggu atau bahkan sehari sekali mereka lakukan yang stok opening, stok barang. Ada juga yang cash opening. Kenapa? Karena kekuatan bisnis di sana. Gitu. Ini yang jadi poin pentingnya mereka, kekuatan bisnis ada di kalau di barang sama di uang. Itu kalau kita jualan. Kenapa? Karena kalau bisa sebelum kita ada penjualan itu udah kita ngebangun yang namanya sistem akuntansi. Itu mungkin gak?
4: Karena tadi juga biar kita juga udah kegambar dari awal ya kayak supaya nanti gak kalang kabut. Betul. Gitu ya kak, ketika omsetnya betul naik mungkin kayak gitu. Oke, okay. Nah pertanyaan selanjutnya ya kak Isan, ini ada juga pertanyaan dari Ayu nih, katanya pengen tanya juga kak, biasanya kalau misalkan dari sisi akuntannya, kalau misalkan mungkin ngebantuin laporan keuangan UMKM, biasanya apa sih kak hal-hal yang mungkin lupa dicatat dan harus lebih diperhatikan lagi di laporan keuangan kita?
5: Oke, baik. Biasanya aset sih rata-rata. Sama kalau bisa itu, biasanya para pelaku UMKM itu dia belum memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Kalau sarannya itu di awal gini, ke pelaku satu UMKM ya, kalau bisa itu punya rekening dua. Kenapa sih ada QRIS? Itu kebantu banget loh. QRIS kebantu, karena dia akan langsung terpisah. Jadi setiap penjualan itu akan gabung sama uang pribadi, karena langsung terpisah ke uang usaha QRIS-nya itu. Nah itu buat saya QRIS ini sangat ngebantu sekali gitu. Kalau misalkan gak ada QRIS, rata-rata umur saya itu nyatu terus uangnya. Transfer ya ke nomor rekening dia.

0: Uang dan juga pajak ya, karena itu penting banget ya teman Pro 2. Oke, kalau misalkan dari Kak Ihsan nih Kak yang tadi belum sempat disampaikan, mungkin mau Kak Ihsan tambahkan, boleh Kak, silakan.
1: Kalau saya sampaikan sih bahwasannya ada beberapa, mungkin satu sampai tiga. Yang pertama itu terkait dengan akuntansi dulu atau pembukuan, itu penting sekali untuk para pelaku usaha UMKM ataupun small business. Yang pertama adalah pisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Yang kedua adalah kita wajib membayar pajak. Ada di sini yang memang udah bergerak di marketplace, memang sudah ada yang 0,5% potongan dari pajak. Jadi kita harus punya SKB kalau kamu dipotong setelah keterangan bebas. Nah, itu sebenarnya nanti next kalau kita ngobrol masalah pajak ya, bagaimana caranya kita dapat SKB. Kenapa? Karena kewajiban dan daya kita ada di situ. Setiap pengusaha wajib lapor pajak. Kenapa? Karena kalau ingin usaha maju, wajib terima pajak juga. Dan wajib memiliki laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah jangan pernah menganggap enteng terhadap pembukuan. Tidak ada usaha besar yang tidak mempunyai pembukuan. Usaha besar diawali dari pembukuan terlebih dahulu. Kenapa? Karena fondasi utama usaha adalah laporan keuangan dan pembukuan. Mungkin Kak dari saya.
0: Wah, luar biasa banget Kak Ihsan. Terima kasih banyak nih ya Kak udah berbagi dan juga sharing di siang hari ini juga di tengah kesibukannya Kak Ihsan. Mudah-mudahan apa yang tadi Kak Ihsan sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru teman Pro 2, apalagi buat kamu-kamu yang emang concern di bidang akuntansi, pajak dan juga buat kamu yang punya small business. Terima kasih banyak ya Kak Ihsan.
1: Siap, sama-sama Kak.
0: Terima kasih Kak, sehat-sehat terus Kak Ihsan. Selamat kembali beraktivitas ya Kak. Selamat siang. Oke, ada teman siang, Pro 2. Oke, see you Kak.
1: See you. Izin pause ya Kak.
0: Ya, boleh. Thank you Kak Ihsan ya. Nah, teman Pro kita baru aja ngobrol barengan sama Kak Ihsan Nasihin SAKMAKAKCACTA. Jadi Kak Ihsan adalah seorang dosen dan juga praktisi partner di kantor jasa akuntan Agung Setia Nugraha. Dan kita tadi ngobrolin banyak banget soal pembukuan dan juga pajak UMKM ya, apalagi buat kamu-kamu yang punya bisnis teman produk, ternyata penting banget loh untuk bisa catat pengeluaran dan juga pemasukan serapih mungkin untuk bisa memudahkan kamu juga di kemudian hari. Kalau gitu teman produk jangan kemana-mana, pastinya masih barengan sama Raya Liva, masih di Santai Siang.
2: Ini atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ya, pertemuan Pro 2 seperti biasa nih ya. Of course, spesial banget kalau jam satuan itu tuh kita tuh barengan sama Gina.
1: Hai. Jadi udah fix banget Gina selalu jam 1, asik.
0: Iya, dari hari berarti kamu dari hari dari hari Senin. Sabtu sampai Rabu. Sabtu sampai Rabu setiap jam 1 barengan sama Gina.
1: Halo teman Pro 2, selamat siang. Aku mau nyapa dulu nih buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan,
0: iya,
1: atau yang lagi makan masih makan siang kali ya, Raya.
0: Karena bisa jadi makan siangnya juga jam 1 ya. Sifan kayaknya.
1: Itu kita.
0: Iya. Oke.
1: Atau juga kamu yang mungkin lagi ngerjain kejaran deadline kan, Raya, tapi sambil dengerin kita. Pasti
0: bener
1: Gina
0: banget
1: dan Raya bakal nemenin jeda kamu.
0: Di sampai siang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sama halnya kayak cita-cita Gina waktu dulu ya SMP tuh pengen banget jadi atlet basket, tapi yang harus aku pendam. Jadi kalau lihat prestasi basketnya Putri Indonesia gitu ya, tim basket Putri Indonesia, jadi bangga banget teman Pro 2 karena suka itu loh Gina sama basket. Jadi dulu tuh Gina waktu zaman SMP tuh selama 2 tahun full main basket, sepengen itu jadi atlet basket. Tapi memang ya kadang tuh apa yang kita inginkan juga harus lihat realita hidup gitu teman Pro 2. Tapi Gina bangga ya ngelihat progres timnas basket Putri Indonesia yang sekarang itu lagi ada pertandingan ya, pertandingan U18 di FIBA Women's Asia Cup 2026. Ini keren banget teman Pro 2 karena Indonesia tuh menang telak ya dengan skor 127 dibandingkan lawannya kemarin tuh sama Oman, kemarin hari Senin ya. Indonesia lawan Oman, Indonesia menang sebanyak 127 poin teman Pro 2. Kalau kata Raya itu 127 harga itu poin apa harga baju. Tapi benar sih teman Pro 2, kemarin Gina beli baju juga harganya segituan. Tapi ini jadi sebuah kebanggaan ya untuk membuka FIBA U18 yang mana ini sebenarnya kita walaupun posisinya masih di Division B ya, di bawah kasta Division A. Ini kalau misalnya di Asia tuh Division ini tuh sangat berpengaruh teman Pro 2. Nah ini yang lagi timnas basket putri U18 Indonesia lagi perjuangkan untuk nanti kita bisa ke Division A. Nanti kita akan bertemu juga setelah pertandingan sama Oman, akan ketemu sama grupnya timnas Thailand dan juga timnas, bentar nih ya Gina cek dulu. Oh, timnas Thailand sama, ya ampun Gina sampai lupa lagi teman Pro 2 ya. Tapi nih yang pasti nanti, oh India, nah itu jadi ingatnya tuh Indonesia India. Oh ya, timnas Thailand sama India, jadi kita akan menunggu ya dua pertandingan terakhir lagi yang berlangsung nanti nih ya 13 sampai 19 Juli di grup ini, dan semoga di next grupnya kita bisa menang lawan grup-grup lain dan bisa ke Division B itu. Dan kita gak lupa juga ya, di balik suksesnya mereka ini ada sosok pelatihnya, pelatih kepala timnas basket putri U18 Indonesia, namanya Freddy. Oke, kalau gitu Gina pengen banget kita harus selalu dukung ya prestasi-prestasi anak muda Indonesia atau Pro 2 ya. Ya gimana lagi ya, gak cuman dukung orang yang kamu suka aja teman Pro 2.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kayak lagu-lagunya ini ya, apa iya, senggol kesuka. Gina juga suka banget sama jogging nih, teman Pro 2. Pasti kamu juga banyak banget ya sekarang mah di kota-kota besar, iya. Banyak banget nih wargi-wargi gitu yang suka banget sama olahraga jogging. Dan juga yang lagi hype lagi adalah running. Tapi kan ternyata tuh sebenarnya ya Tua Pro 2, jogging tuh emang olahraga terbaik untuk kamu nurunin berat badan. Apalagi ada tren baru ya di daerah Korea. Korea mana? Korea Chondong. Bukan teman Prodeo, beneran ini mah tren baru di Korea. Kamu juga pasti udah lihat gak sih slow jogging? Itu bener-bener jogging tapi slow gitu. Menurut Gina aja jogging itu udah slow, tapi ini lebih slow lagi teman Prodeo. Kalau misalnya bisa diukur gitu dengan kecepatan, kalau kamu lihat speedometer gitu di mobil atau di motor kamu, kan ada kilometer per jamnya ya. Kayak naik motor aja tuh sekitar 20 km per jam tuh kayak udah lambat banget ya. Kita tuh kayak di jalan kayak siput. Tapi ini slow jogging itu pace-nya cuman 3-5 km per jam. Kayak aduh pelan banget gitu teman Pro 2 ya. Tapi ternyata sebenarnya latihan ini tuh efektif banget buat ngebakar lemak gitu ya. Apalagi untuk kamu yang pemula gitu, baru mau ikut tren olahraga ini. Kadang kan kita kalau paksain badan buat lari, terus baru mau terjun nih ke dunia lari atau jogging, terus paksain diri kamu tuh yang pasti udahnya tuh pasti sakit gitu ya, terutama sendi-sendi. Bukan Sandy ini, bukan. Nanti dia suka merasa ini. Pasti suka merasa Sandy ya. Tapi bukan itu teman Pro 2. Tapi ini akan ramah juga untuk berbagai usia gitu. Jadi kamu kayak slow joggingnya kan bisa bareng keluarga gitu. Tapi ternyata ini ada teknik khususnya, dimana kamu harus bisa melangkah dalam 1 menit itu 180 langkah. Itu kalau Gina lihat video tuh lucu banget, teman-teman. Gak boleh gitu, tapi keren, tapi gimana ya? Tapi gemes gitu lihatnya tuh, benar-benar langkahnya tuh kecil banget, teman-teman. Dan kayak Gina sih gemes ya, kayak pengen lari gitu. Tapi gak apa-apa teman Prodeo ya. Ini jadi, semoga juga jadi inspirasi buat kamu untuk memulai slow mo jogging gitu ya. Slow jogging, dan ini juga bisa gitu untuk bantu kamu nurunin berat badan ya kan. Itu aja dulu cita-citanya.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 FM.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02:00 waktu Indonesia.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Gitu teman berdua, kalau misalkan ngobrolin soal anugerah terindah itu kita nggak mesti ngobrolin soal misalkan pacar atau mungkin mantan ya, apalagi itu nggak usah dipikirin teman berdua. Tapi bisa jadi juga kalau misalkan kita ngobrolin soal anugerah terindah itu bisa dari sudut pandang keluarga. Nah ngobrolin soal sudut pandang keluarga nih teman berdua, ada salah satu film Indonesia yang bakalan tayang besok di tanggal 16 Juli. Ini aku juga sempat special screening ya kemarin teman pro 2, judulnya adalah film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Nah ini tuh adalah film garapan saudara Ferly Halim yang dia itu tema utamanya adalah konflik antara seorang ibu dan juga anak. Pemerannya tuh ada Ari Irham, terus ada Teh Santi juga, ada Kang Arya Wahab dan juga Teuku Rizky ya, ada Emiliano Cortizo dan Agoye Mahendra di teman pro 2. Ini juga cocok banget buat kamu yang suka sama dunia musik atau buat kamu-kamu juga yang ngerasa kayak komunikasi barengan sama orang tua tuh agak-agak gimana gitu. Atau buat kamu yang gengsian juga kayak ini cocok deh teman pro 2. So, menghadapi weekend nanti kayaknya udah secure ya buat mau nonton film apa?
1: Throwback time. Masih ingat sama lagu

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ternyata teman Prodo yang kena demam Piala Dunia tuh bukan cuman kita-kita, tapi sampai Tom Holland ini tuh juga dia kena demam Piala Dunia nih teman Prodo. Karena aktor Tom Holland itu tuh muji penampilan dari penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland selama Piala Dunia FIFA 2026. Dan dia tuh juga bilang nih di salah satu acara namanya The Tonight Show starring Jimmy Fallon dalam kunjungan Tom Holland ya ke sana ya teman Prodo, dia tuh bilang bahwa menurut dia permainan dari Erling Haaland itu tuh benar-benar luar biasa banget, dan menurut Tom Holland juga kalau Erling Haaland adalah seorang legenda teman Prodo. Dan bahkan dia juga bilang nih Tom Holland kalau misalkan dia tuh sempat ngirim pesan langsung melalui platform media sosial kepada Haaland nih teman Prodo. Wow, jadi yang kena starstruck terus juga yang nge-DM idolanya itu bukan cuman kita-kita ya teman Prodo, ternyata Tom Holland juga kayak gitu loh.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM. Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yo teman Pro 2, terima kasih banyak nih buat kamu yang udah station barengan sama Raya Liva dari jam 10 pagi. Sebentar lagi di jam 3 sore bakalan sama Wina ini tadi sore ceria. Raya with teman Pro 2 dan bakalan ketemu lagi barengan sama Raya di besok subuh ya di Spada. So station teman Pro 2, kalau gitu ya pamit, stay safe, healthy, and station.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Netisik Sama Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
3: Info Pro 2.

0: Informasi pertama, teman Pro 2. Serial dari Friday the 30 bertajuk Crystal Lake ini merilis teaser dan juga foto perdana mereka, di mana prequel ini berfokus pada kisah Pamela, ibu dari Jensen, untuk rangkaian teror yang terjadi dalam waralaba horror icon tersebut. Di mana foto-foto perdana dan teaser singkat itu menampilkan Linda sebagai Pamela yang juga semakin terburuk karena putranya, Jensen, tenggelam di Crystal Lake, yang mana tragedi tersebut menjadi awal dari rangkaian peristiwa mengerikan yang juga melahirkan film tersebut. Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Tom Holland memuji penampilan penyerang tim nasional Norwegia. Holland selama Piala Dunia FIFA 2026 menyebut permainan sepak bolanya luar biasa, di mana dikutip juga dari People, Holland juga dalam acara itu menceritakan pengalamannya mengirim pesan langsung melalui platform media sosial kepada Holland, dan aktor asal Inggris tersebut melalui DM mengajak Holland untuk bertemu, tapinya pesan tersebut diabaikan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, setelah beberapa kali merilis lagu, Garrison ini akhirnya merilis lagu Sugarless pada 15 Juli. Lagu ini berdurasi 3,5 menit dan menjadi track ketiga untuk album barunya yang berjudul Boys Town, yang juga bakal dirilis September 2026 mendatang. Album tersebut menceritakan perjalanan cinta sebagai bagian menjadi tiga bagian, yaitu kemarahan, penerimaan, dan juga pelepasan. Ketiganya dirangkum dalam 11 lagu berdurasi sekitar 40 menit.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

usai di sini. Yes, dari Raisa Taman Pro 2 nemenin kamu di sore hari ini, guys. Oh my god. Oh my god, usai di sini. Enggak ya, usai di sini dengan teman-teman lama dan ketemu sama teman-teman baru, teman Pro 2 ya. Ini adalah MPLS Day berapa nih? Udah akrabkah kamu sama teman-teman kamu, teman-teman baru kamu, teman Pro 2? Seru ya. Udah mau ucapin selamat sore juga buat kamu yang baru gabung di 96 FM, yang mana cuaca Bandung enak banget, adem banget gitu ya, ditemenin sama lagu-lagu yang easy listening. Nanti juga di jam 16.30 aku bakal ngobrol seru ya di sore ceria. Wait. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune guys.

0: guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ninti Six FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman Pro 2. Saatnya Widadita yang ngobrol sama kamu di jam 16.30 ini di Sore Ceria ya. Yes, kita sudah tersambung di sore hari ini dengan Ihsan Muhammad Zakir sebagai pelajar homeschooling. Kita bakal bahas belajar di homeschooling ya, tantangan, peluang, sama pengalaman pribadinya tuh kayak gimana sih. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore.
4: Halo Kak, selamat sore.
3: Hai Ihsan, apa kabar?
4: Baik, baik alhamdulillah.
3: Baik alhamdulillah. Kita ngobrol sore hari ini ya. Oke. Okay. Nah, Ihsan Muhammad Zakir, kita akan ngobrol dulu di mana kamu ini sebagai pelajar homeschooling, betul Kak?
4: Betul, betul.
3: Kelas berapa berarti sekarang?
4: Baru lulus SMA, Kak.
3: Baru lulus SMA. Oh, oke. Okay. Ya. Terus sekarang kayak meneruskan kemana nih?
4: Sekarang kebetulan Ihsan alhamdulillah keterima di Universitas Pendidikan Indonesia, Kak, jalur SNBT.
3: Wih, keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Jurusan apa di UI-nya nih?
4: Di UPI, Kak.
3: UPI, salah. Kok UI? Universitas Pendidikan Indonesia. Di UPI-nya jurusan apa?
4: Kebetulan di jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, Kak.
3: Ilmu Pendidikan Agama Islam, okay. Dan kamu berarti baru lulus banget ya. Terus juga sekarang udah mulai masuk belum sih kalau yang kuliahan gini yang baru-baru masuk? Udah mulai ada... Belum ya?
4: Belum.
3: Oh kapan?
4: Baru beres daftar ulang.
3: Baru daftar ulang, masuknya tuh kapan tuh rencananya tuh? Kapan sih jadwalnya?
4: Kalau nggak salah tuh kalau di timeline tuh sekitar pertengahan Agustus sih, Kak.
3: Pertengahan Agustus, berarti sekarang kayak lagi daftar-daftar ulang gitu ya. Terus kayak balik kampus gitu ya. Ngisi-ngisi data, oh oke, okay, luar biasa. Tapi by the way, kita kan bakal sharing tentang pengalaman kamu di homeschooling kemarin kan ya. Itu kamu homeschooling tuh dari mulai kelas berapa sih? Apa mungkin dari SD, TK, atau dari SMA aja, atau seperti apa? Boleh dong ceritain? Okay.
4: Boleh-boleh, Kak. Mm-hmm. Mungkin perjalanan homeschooling aku dimulai dari kelas 3 SD, Kak.
3: Kelas 3 SD, ya. Oke. Gimana-gimana tuh ceritanya tuh?
4: Jadi waktu itu pertama mungkin dari keputusan orang tua juga ya buat ngarahin aku untuk homeschooling. Jadi harapan orang tua tuh bisa lebih fokus di salah satu bidang mungkin. Dan juga waktu itu kebetulan Ihsan tuh difokuskan ke bidang di hafalan Al-Quran, seperti itu, Kak.
3: Oke, difokuskan di hafalan Al-Quran. Dan kamu juga alhamdulillah banget menghafal Al-Quran ya.
4: Iya, betul.
3: Menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran. Waktu itu di usia 15 tahun ya.
4: Betul.
3: Oh, oke. Jadi karena orang tua kamu fokusin kamu untuk ke arah sana, jadinya akhirnya homeschooling lah gitu kan.
4: Iya, betul banget, Kak.
3: Tapi kalau keputusan, kalau dari kamunya sendiri nih, yang sebagai yang merasakan gitu ya, sebetulnya kamu sendiri ada keinginan emang pengen homeschooling atau sekolah biasa sih sebenarnya kalau dari kamunya sendiri?
4: Mungkin kalau dari dulu mungkin Kak, karena masih kecil juga mungkin ya, pas kelas 3 SD itu mungkin jadi lebih ke ngikut aja sih, Kak.
3: Ngikut aja.
4: Tapi ya, betul. Tapi ketika dilalui mungkin saat di awal-awal emang ada beberapa hal struggle mungkin ya yang harus dilewati, kayak misalnya ketika aku ngelihat teman seusia aku pergi sekolah pagi-pagi itu ya mungkin ada rasa di diri aku, wah aku juga pengen sih kayak gitu. Tapi ya awal-awal emang awalnya kurang gimana ya, Kak, belum bisa menerima secara utuh mungkin.
3: Iya, karena kan mungkin perbedaannya nggak ada teman gitu ya, karena benar-benar fokus sendirian. tidak apa ya namanya tuh, ada teman mungkin ada, cuman untuk teman satu sekolah tuh kayak nggak ada karena memang benar-benar fokus belajar sendiri di rumah gitu kan.
4: Betul banget. Okay. Awalnya kayak gitu.
3: Tapi kamu ngikutin kegiatan-kegiatan lain gak? Misalkan kayak les apa, misalkan olahraga, misalkan renang, atau misalkan apa yang mungkin kegiatan yang melibatkan ada temen juga gitu loh. Ikutin gak? Atau mungkin homeschooling aja?
4: Okay. Mungkin ada beberapa sih kak kegiatan kayak bersosialisasi mungkin kak dengan teman. Tapi karena mungkin Isan juga kan di daerah kabupaten mungkin kak, jadi komunitas homeschooling tuh di daerah sini tuh masih kurang atau bisa dibilang belum ada. Jadi kalau mau ikut kegiatan ataupun komunitas sama teman-teman ya yang ada di kota itu lumayan jauh dan juga berjarak sih.
3: Oke, ini itu homeschoolingnya di SMA Satu Ranca Ekek yang maksudnya atau seperti apa?
4: Ah iya betul. Jadi Isan tuh ikut ada yang namanya sekolah terbuka kak. Jadi kita tuh ke sekolahnya hanya setiap Sabtu saja, setiap seminggu sekali aja.
3: Oh setiap seminggu sekali, tapi yang ngadainnya SMA Satu Ranca Ekek gitu?
4: Iya betul.
3: SMA Negeri Satu Ranca Ekek gitu ya?
4: Iya iya.
3: Oke, setiap Sabtu aja berarti ke sekolah itu tapi bukan di rumah?
4: Ya ke sekolah, tapi itu pas SMA aja.
3: Pas SMA
4: jadi
3: aja.
4: Sebelumnya emang bener-bener di rumah.
3: Oh bener-bener di rumah. Nah terus selama berkegiatan di hari Senin sampai hari Jumat belajar di rumah?
4: Ya belajar di rumah, dan kalau masuk ke fase SMA mungkin Isan lebih banyak ikut kayak organisasi-organisasi dan juga lainnya. Jadi benar-benar manfaatin fleksibilitas waktu yang Isan punya.
3: Yang ada gitu ya. Nah berarti kalau misalkan fleksibel ya, misalkan di hari Senin sampai hari Jumat kamu bebas misalkan mau ngikutin kegiatan apa gitu kan?
4: Betul.
3: Oh luar biasa. Ini pengalaman organisasinya juga luar biasa nih. Yang mungkin di tahun ini 2026 menjadi volunteer percikan iman ya?
4: Iya betul.
3: Keren. Terus juga pernah jadi kepala bidang pendidikan dan dakwah masjid affiliate, betul?
4: Iya.
3: Terus juga di 2025 juga pernah jadi ketua Yokami ya?
4: Iya Yokami.
3: Yokami. Terus juga pernah menjadi kepala divisi sosial Garuda Keadilan Belanda. Ih keren banget ya ini, walaupun kamu memang homeschooling tapi kegiatannya banyak banget organisasinya.
4: Betul.
3: Keren banget. Jadi memang sebenarnya padat juga ya di Senin sampai Jumatnya ya.
4: Ya jadi awalnya pingin ngisi waktu aja, kepingin pingin punya temen, pingin nyari relasi dan lain-lain. Ya ketika akhirnya ya apa, kewalahan sendiri juga sih.
3: Kewalahan sendiri juga karena banyak yang diikutin kegiatannya. Apalagi kan kalau menjadi sebagai kepala gitu ya atau ketua itu kan pasti banyak yang dipikirin gak sih. Oke, tapi mulai kalau SD SD itu tuh di Fitrah Insani itu homeschooling juga atau enggak sekolah biasa sih?
4: Kalau di Fitrah Insani itu sampai kelas 3 aja kak yang tadi.
3: Sekolah biasa. Jadi, umum.
4: Betul. Jadi terus? Satu kelas 1 sampai 3 di SD Fitrah Insani, lalu dilanjut kelas 4 sampai 6-nya itu kayak lembaga dari apa ya, kayak sebuah komunitas dari homeschooling gitu dari Kifayatul Azhar.
3: Oke, itu di rumah berarti.
4: Ya.
3: Terus kalau SMP di mana? SMP di mana?
4: SMP-nya kalau SMP itu mulai benar-benar fokusin buat hafalan kak. Jadi alhamdulillah sekitar 14 tahun mau ke 15 tahun. Jadi beres hafalan 30 juz itu pindah-pindah lembaga tahfiz. Jadi kayak mulai dari lembaga satu ke yang lainnya dan juga nyari yang cocok, akhirnya diberesin selama 3 tahun itu. Tapi kalau untuk ijazah dan juga formalitasnya mungkin ya Isan ikut di SMPN 3 Ranca Ekek.
3: Oh gitu, ih keren. Nih coba dong kamu kasih gambaran dong homeschooling buat teman-teman yang juga memang belum tahu banyak tentang homeschooling ya. Mungkin ada teman-teman di rumah yang kayak ini sebenarnya homeschooling seperti apa sih gitu kan, dan efektif gak sih belajarnya gitu. Terus juga walaupun misalkan tanpa teman atau seperti apa bakalan tetap fokus gak sih gitu kan ya. Nah mungkin kamu bisa sedikit ngasih gambaran gak sih tentang si homeschooling itu sendiri Isan?
4: Boleh banget dong kak. Jadi gimana ya, menurut Isan sendiri ya mungkin gak ada sistem pendidikan yang paling sempurna. Jadi sekolah formal juga punya banyak kelebihan, begitu juga homeschooling kak. Yang paling penting tuh gimana kita bisa manfaatin proses belajarnya. Dan salah satu yang Ihsan rasa ketika homeschooling, yang pertama itu ada di fleksibilitas belajar ataupun fleksibilitas waktu yang Ihsan punya. Jadi salah satu kelebihannya punya jadwal belajar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tadi target dan fokus anak masing-masing. Jadi Ihsan punya kesempatan buat kayak ngedalamin lah hal-hal yang benar-benar Ihsan minati, kayak ngapal Quran dan juga ya tadi ikut kayak organisasi kepanitiaan dan lain-lain. Karena ya belum tentu juga kalau misalnya Ihsan ikut formal mungkin nggak bisa kayak apa ya aktif di ini berapa banyak seperti itu dan lain-lain. Dan yang kedua apa ya, lebih mengatur diri sendiri sih kak, kayak belajar mengatur diri sendiri. Karena ya kayak nggak ada bel sekolah atau
3: benar-benar
4: guru yang terus ngingetin sih. Terus juga ya dari situ harus bisa belajar ngatur waktu sih. Jadi ngerasa lebih apa ya, terlatih buat disiplin dan juga bertanggung jawab sama proses belajar yang sebetulnya.
3: Bener banget. Karena mungkin tidak ada aturan yang saklek kayak seperti di sekolah ya gitu kan. Misalkan nggak ada bel, nggak ada guru yang misalkan ngingetin dan lain-lain. Berarti diri kita sendiri yang memang harus bisa mengatur waktunya ya, Ihsan ya.
4: Iya betul banget.
3: Betul. Dan ternyata tadi pertanyaannya kayak kamu nggak ada teman kalau homeschooling. Ternyata ketika kamu banyak kegiatan itu justru malah lebih banyak teman gak sih? Gitu kan, dimana-mana ini kegiatan temennya gitu.
4: Iya betul.
3: Okay. Tapi kayak apa ya namanya tuh, karena kamu mungkin sudah terbiasa dari kelas 3 SD, jadi ketika homeschooling sampai gede sampai SMA pun kayak udah biasa aja gitu ya.
4: Iya betul. Ya karena kadang pas di awal juga kan orang banyak yang nganggap homeschooling, apalagi di daerah Ihsan sendiri kan, karena emang benar-benar jarang mungkin ya, atau bisa dibilang hanya cuma Ihsan doang gitu yang homeschooling. Jadi ketika sama teman-teman lain, ah kamu mah ngapain di rumah aja, gak bakal bisa jadi apa-apa dan lain-lain itu juga.
3: Kayak misalkan kayak ngeremen kayak kamu belajar gak sih gitu di rumah aja gitu.
4: Ya jadi kadang ya makanya sekolah gitu dan lain-lain. Tapi ya jadi apa ya, jadi pingin ngebuktiin aja sih kak, jadi pengen ngebuktiin diri sendiri dan juga jadi motivasi sih buat Ihsan sendiri.
3: Bener, luar biasa. Kamu tuh kalau waktu pas di zaman-zamannya COVID-19 gitu, itu tahun 2020. 2020 itu berarti kamu kelas berapa sih?
4: 2020 kelas berarti kelas 8, kelas 7.
3: Nah itu gimana tuh, kan pasti kan orang lain juga pada akhirnya homeschooling juga kan, belajar di rumah kan.
4: Ya ketika orang lain harus adaptasi mungkin ya Ihsan lebih dulu inilah. Ya ketika orang lain apa sih belajar di rumah gak bisa ini. Ya santai aja gak sih bro, kan udah biasa
3: gitu. Santai aja bro, udah biasa gitu ya. Nah okay. Nah sekarang tuh di UPI nanti kan kamu gak homeschooling lagi ya, ketemu banyak orang justru kan ya. Tapi ada rasa ini gak sih, karena mungkin sudah terbiasa dengan sendiri homeschooling dan lain-lain, ketika nanti kuliah ketemu banyak orang, apalagi dari berbagai daerah ya, bukan hanya Bandung aja gitu kan ya. Ada rasa ini gak sih kamu kayak gimana nih pengalaman baru gitu?
4: Ya karena mungkin berbeda ya, mungkin kan agak berbeda mungkin ya, tapi ya tapi udah ada sedikit bekal ke sih kak, dari gambaran ataupun dan lain cara bersosialisasi dengan orang lain dan lain dari organisasi dan juga komunitas yang diikuti.
3: Bener, dan sekarang juga kamu memang lagi aktif juga ya di volunteer percikan iman ya?
4: Ya.
3: Kalau itu ngapain aja, boleh tahu nggak sebagai apa?
4: Kalau di volunteer percikan iman itu sebagai kemarin lebih ke dilibatin di event-event seperti kemanusiaan ataupun ada kayak bakti sosial yatim dan lain-lain. Jadi kalau terakhir Ihsan diamanahi sebagai class leader di acara Jambore Percikan Iman 2026, Jambore Anak Yatim.
3: Gitu, dan ternyata pengalaman kepanitiaannya juga banyak banget ini teh ya. Oke, terus kamu juga kan ini aku lihat-lihat kayak pernah jadi MC, terus juga banyak menjadi ketua pelaksana dan lain-lain. Berarti kamu untuk ketemu banyak orang gitu depan orang, public speaking cukup terasa dan memang sudah biasa berarti ya?
4: Iya, insya Allah sih kak. Tapi ya masih belajar.
3: Terus juga keren lagi penghafal Al-Quran guys. Jadi kamu pernah juara 1 lomba tahfiz pelajar kompetisi di tahun 2025 ya. Sama juara 2 lomba tahfiz lomba islamik 2025. Ih keren sekali. Nah mungkin ada ininya gak sih kayak suka dukanya gak sih sebagai pelajar homeschooling?
4: Duka-duka oh tentu ada kak.
3: Apa dong ceritain?
4: Kak, jadi yang pertama mungkin penyesuaian awal saat masuk homeschooling dulu. Jadi kalau benar-benar soal menerima diri homeschooling mungkin baru 2 tahun kebelakang. Jadi ketika karena sempat minder juga kak dengan orang lain ataupun teman-teman seusia lah yang misalnya sekolah dan lain-lain. Yang di pikiran itu mungkin kayak aku mah di rumah doang belajar aja sendiri, terus kayak keliat orang lain punya temen dan juga jadi ketua kelas atau asisten. Nah itu di awal-awal mungkin ngerasa berbeda, tapi ketika udah dihadapi dan ketika kita berinteraksi langsung, ketika bersosialisasi sama teman-teman ya yang seusia dan juga anak-anak sekolah pada umumnya, ya ternyata aku anak homeschooling juga nggak jauh berbeda. Juga ya lebih ke minder aja sih kak kalau buat halangan ataupun suka duka ketika homeschooling gitu sih.
3: Gitu, tapi karena mungkin karena kan biasanya orang nggak menganggap homeschooling itu kayak nggak ada kegiatan lain selain ya udah belajar di rumah aja, tapi ternyata kamu membuktikan bahwa dengan homeschooling ini lebih fleksibel, bisa menjadi kepanitiaan juga, ikut banyak organisasi juga gitu ya, bahkan kayak dari secara segi public speaking juga kamu bisa membuktikan bahwa yang bukan anak yang pemalu juga gitu kan ya.
4: Betul. Malah dari homeschooling ini karena aku suka Al-Quran dan juga komunitas, ikut organisasi, malah aku bikin komunitas sendiri kak.
3: Komunitas apa namanya?
4: Namanya Sabit. Jadi itu kayak komunitas pecinta Al-Quran gitu. Jadi setiap sepekan sekali kita ngadain pertemuan buat setoran bareng, buat hafalan bareng kayak gitu.
3: Keren. Itu kapan organisasinya, misalnya berdirinya kamu, komunitasnya? Udah lama?
4: Kayaknya Ramadan tahun kemarin.
3: Ramadan tahun kemarin. Terus kegiatannya, proyekannya, ada udah ngapain aja mungkin?
4: Proyekannya kayak ngadain kajian bareng, terus kumpul-kumpul buat ngadain storan, buat ngadain...
3: Keren, ih luar biasa. Banyak juga yang ikut banyak?
4: Alhamdulillah kak, jadi di awal-awal udah sampai ya 20 lebih orang dan kita sekarang lagi benar-benar lagi. Jadi ya dari hobi sendiri bisa disalurin gitu.
3: Benar, dari hobi sendiri bisa disalurin dan bermanfaat juga ya buat banyak orang juga ya. Wah luar biasa ya. Nah baru akan memulai di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI gitu ya, S1 Ilmu Pendidikan Agama Islam dari tahun ini ya. Pokoknya lancar-lancar ya, karena akan rasanya akan berbeda banget ya di dunia kampus mah gitu kan. Ketemu banyak orang, bahkan juga bukan orang Bandung aja. Orang dari luar kota, luar pulau juga ada ketemu di sana ya. Oke deh. Mungkin persiapan kamu nih untuk nanti sebentar lagi masuk ke kampus gimana tuh? Apa aja?
4: Kalau persiapan masuk ke kampus mungkinnya dari selain daftar ulang dan nyiapin peralatan barang-barang lain-lain. Awalnya aku mulai curi-curi start buat kenalan-kenalan sih kak sama teman-teman lain. Karena ya harapannya nanti ketika masuk perguruan tinggi udah punya teman ataupun gambaran lah tentang dunia kuliah di kedepan.
3: Bener, luar biasa. Ngekos nggak kan jauh ya Balai Endah UPI?
4: Oh iya. Kayak tapi, untuk saat ini
3: tapi gak, pergi dulu. Tapi gak apa-apa deh, selagi masih di Bandung ya, agak macet-macet mah ya. Kan biasanya homeschooling mah di rumah juga udah jadi. Ini mah harus menerjang kemacetan dulu gak sih?
4: Iya, iya betul, betul.
3: Oke deh. Oke, satu hal lagi nih terakhir sebelum kita closing. Pesan yang pengen kamu sampaikan ini buat teman-teman yang juga berencana gitu ya, mau homeschooling, persiapannya apa aja nih sebagai pengalaman kamu nih?
4: Buat teman-teman mungkin yang tertarik buat homeschooling, aku ingin ngajak teman-teman buat gak takut ngambil jalan yang berbeda. Jadi aku sendiri jalani homeschooling sejak kecil, dan dari itu aku belajar bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang unik. Dan yang paling penting bukan membandingkan diri dengan orang lain, tapi terus bertumbuh, memanfaatkan setiap kesempatan, dan menjadikan ilmu sebagai jalan untuk memberi manfaat, kayak gitu sih.
3: Yes, itu dia. Jangan sampai minder karena kita beda dari yang lain gitu ya. Pokoknya mah maju terus, karena dengan kurikulum apapun yang kamu jalankan gitu ya, ketika kamu niatnya memang sudah mau belajar gitu kan, itu pasti ada yang jalan yang terbaik buat kamu gitu loh. Yang penting mah, yang penting mah goalsnya sama, belajar jadi pinter, bener gak sih?
4: Nah itu dia loh kak.
3: Mau jalur apapun juga ya gak sih?
4: Ya belajar dan juga bisa bermanfaat.
3: Bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Oke deh Isan, terima kasih banyak lah udah ngobrol-ngobrol seru sama aku di Pro 2 Bandung ya.
4: Oke, makasih banyak.
3: Sehat selalu buat kamu, lancar-lancar terus juga nanti sebentar lagi mau masuk ke dunia perkuliahan ya. Lancar terus, sehat buat kamu, sukses ya.
4: Amin, makasih banyak.
3: Oke, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: hits just keep on coming. Bitch, I might be. 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, yes. Masih benar ini yang nemenin kamu di jam 17 lebih 37 menit ini. Dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru, ada Raisya ya. Nanti kita bakal ngobrol pastinya mengenai MPLS, guys. Oke, kita akan kenalan dulu. Nah, wait ya. Kita akan kenalan dulu sama Raisya Mutiara Putri. Halo, selamat sore. Halo. Hai, ini suaranya kecil banget. Iya. Aman. Hai, Raisya.
1: Kakak, ada suaranya?
0: Ada, cuman agak kresek-kresek ya. Kenapa ya?
1: Nananjo. Lagi di kelas sih, Kak.
0: Ah, lagi.
1: Kita dulu ya.
0: Oke, ini udah jelas. Oke, Raisya Mutiara Putri Syahid. Aku panggil apa nih?
1: Aku dipanggil Cece.
0: Cece. Aku panggil Cece aja berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini masih di sekolah.
1: Iya, jadi aku tuh abis selesai MPLS ya. Jadi muka aku rada sembab gitu, Kak.
0: Rada sembab, wow, karena terharu.
1: Betul banget adik-adiknya.
0: Weiss. Nah, Raisya ini sebagai anggota OSIS dan juga panitia MPLS Sekolah MAN Bandung Barat ya. Berarti Raisya, kamu Cece kelas berapa sekarang?
1: Aku sekarang kelas 11,
0: baru masuk kelas 11 dan juga menjadi menjadi anggota OSIS dan juga panitia MPLS. Nah, kita bakal tanya-tanya pembahasan karena kan sekarang lagi hari keberapa tuh MPLS tuh? Hari kedua kah? Hari pertama?
1: Hari ketiga.
0: Hari last day ya. Oh, beda-beda, ada yang dimulai hari Senin sampai Rabu, ada yang baru mulai hari Rabu. Nah, mungkin share pengalaman dong sebagai panitia MPLS. Sebenarnya hal apa aja sih yang pengen Cece dan teman-teman kasih buat adik-adik baru selain sekedar ngenalin sekolah nih?
1: Di sini kita aku sebagai dari OSIS pengen ngenalin ke kalian yang namanya disiplin. Disiplin dalam hal berpakaian, bersikap, dan sopan santun terhadap guru-guru kita yang ada di MAN Bandung Barat. Gitu, Kak. Terus kita juga ingin mendisiplinkan adik-adik dalam hal bersosialisasi dengan yang lebih tua dan menghijaukan lagi sekolah-sekolah kita, gitu, Kak.
0: Oke. Nah, biasanya kan anak baru datang itu kan perasaannya campur aduk ya. Ada yang excited, deg-degan gitu ya. Bahkan mungkin ada yang takut-takut, gak punya teman. Cece ngelihat hal itu juga gak sih selama yang MPLS berlangsung?
1: Wah, banyak banget sih, Kak. Ada yang baru masuk kayak ngomong di depan juga kayak geter-geter gitu, Kak.
0: Kayak geter-geter ya, deg-degan ya. Oke. Terus ada hal seru apa lagi nih yang mungkin kamu lihat nih?
1: Hal seru mereka tuh ketika lihat kita kayak excited banget kayak tete aku dipoto sama tete, aku pengen kayak tete gitu. Boleh gitu kan. Misal kita ada tegasnya, ada sesi mainnya juga, tapi kita juga membatasi kayak adik ke kakak kelas tuh bagaimana gitu, ada batasannya.
0: Ada batasan-batasannya juga ya. Oke. Terus sebagai panitia sendiri gimana sih cara kakak-kakak OSIS bisa bikin adik-adik barunya ngerasa diterima terus nyaman sama lingkungan sekolah yang baru?
1: Nah, kita itu menanamkan kepada mereka itu sebagai teman gitu, Kak. Tapi kita juga harus ada batasannya. Misal kita bercanda boleh. Kalau misal mereka ada salah, kita juga bisa tegur mereka juga. Kita kayak teteh salah atau akang salah. Nah, di sini juga kita panggil ke kakak kelas tuh akang teteh, bukan aak sama gitu teh. Kakak bisa gitu.
0: Oke. Jadi nggak ngerasa takut gitu ya sama akang letehnya ya? Kadang kan takut, aduh takut akang tetehnya jutek-jutek gitu. Enggak ya? Oke. Terus nih menurut Cece sendiri seberapa penting sih pengalaman di minggu pertama sekolah? Apakah bisa berpengaruh ke perjalanan mereka selama 3 tahun ke depan?
1: Oke. Kalau mereka sih berpengaruh banget teh, karena di sini kita juga bakal apa ya, kayak ngasih cara bagaimana kita ke guru. Terus mereka juga kan dikasih mau masuk apa nih, IPA, IPS, agama atau bahasa. Misal mereka minat ke IPA, kita juga di sini banyak banget apa ya, laboratorium. Terus ada perpustakaan, mereka mau baca gitu kak.
0: Oh, oke. Nah, satu lagi nih, terakhir ada pesan gak sih buat teman Pro 2 yang sekarang mungkin masih ngerasa asing, belum nemu circle, masih proses adaptasi di masa MPLS di sekolah barunya mungkin, kalau dari Cece.
1: Oke. Buat teman-teman semuanya yang masih takut buat masa-masa MPLS, gak usah takut, tenang aja. Kalau kalian merasa kakak kelasnya galak atau jutek, jangan di apa ya, hiraukan. Kita jadi diri sendiri buat menuju masa depan kita ke depannya. Dan harus mengasah skill kalian untuk masa depan kalian.
0: Oke deh, lancar sukses terus ya di hari terakhir ini. Berarti kan kalau besok udah mulai ngapain?
1: Besok udah mulai sekolah KBM.
0: Oh, udah mulai belajar.
1: Tapi buat kelas 10 libur dulu, istirahat gitu.
0: Oh, istirahat libur dulu. Oke deh, semangat Cici sama teman-teman semuanya. Bye bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Aku yang salah, Mahalini Nuka. Spesial buat kamu, teman Pro 2 di malam hari ini ya. Wow. Malam hari ini, teman Pro 2 cukup lelah gak sih seharian gitu kan? Apalagi buat teman-teman yang MPLS. Dan gak lupa juga ternyata yang capek bukan teman-teman MPLS juga, melainkan juga kakak-kakak panitia MPLS, teman-teman OSIS juga kayaknya lagi capek dan lelah untuk mempersiapkan semua kegiatan MPLS, ya gak sih? Kasih semangat dulu, kita kasih tepuk tangan dulu guys ya. Oke, tadi aku salfok banget ya di pagi hari tadi, teman Pro 2, karena memang jalanan kota Bandung tuh memang hektik banget dan padat gitu ya, karena memang ada day one MPLS tuh di hari Rabu ternyata. Jadi ada yang memulai MPLS tuh di hari Senin, dan ada yang memulainya itu baru di hari Rabu, which is itu hari ini. Jadi Senin sama-sama macet, padat gitu ya. Terus juga hari Rabu juga tadi sama-sama macet dan padat gitu kan. Dan mungkin akan berlangsung lama ya. Ya biasanya juga kalau misalkan pagi-pagi memang selalu macet ya. Kalau misalkan mau sekolah gitu ya, apalagi semuanya serentak masuk gitu kan. Yang gak macet itu, yang gak macet di pagi hari ini waktu pas libur sekolah panjang. Itu macetnya di mana coba? Di tempat wisata, teman berdua. Di Jogja, di Bali itu macet, teman berdua ya. Tapi nikmatin keseruan macetnya, apalagi juga momen sekarang tuh kan lagi masa pengenalan sekolah ya. Mau cari tahu nih gitu kan kantin di mana, terus mau cari tahu juga kakak kelas ini ruangan kelasnya di mana gitu kan, ruang guru di mana. Ih, semangat. Widya yang nemenin kamu web siang lagi, aduh semangat banget ya gue ya. Malam hari ini aku yang nemenin dengan lagu-lagu yang easy listening sampai jam 7 malam. Nanti ke jam 7 bakal ada music live chat, lanjut lagi juga nanti akan ada Sabila yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Pungkas monolog teman berdua. Ya ya ya. Abis ini bakal ada music live chat di jam 19 sampai dengan jam 20 malam. Lanjut lagi di jam 20 malam alias jam 8 malam bakal ada Lala yang bakal nemenin kamu di Jaga Balap, dan juga akan ada musisi ya, bakal ngobrol-ngobrol di malam hari ini teman Pro 2. Pokoknya semangat semangat semangat terus deh buat kamu. Sampai jumpa lagi besok aku di sore ceria lagi teman Pro 2. Ya, Winanya harus pamit. Terima kasih buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Wow, everybody.
1: Oh my god.
0: Wow.
1: Halo semuanya.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodio di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
0: Berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yeah. Dubasi, stay tune terus di M.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The MLC.
2: Halo,
0: selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow. Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau hari ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Lagi sedih. Kaki.
2: Italia.
1: Wah, Itali.
2: Masuk aja enggak? Itu gak masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Pelawak itu.
0: Polo air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banya banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya. Jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Yakin,
0: aman.
1: Alright. Berarti jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau
1: apa datang. Nyanyi
2: iya, langsung. Iya, memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Temani zaman-zaman gue kecil.
1: Bener, era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya, apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu. Jadi
0: Gak
2: taunya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga gak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya. Jadi punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
2: Teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Cilduk. Cilduk internasional.
1: Gokil. Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk Dave gitu nama aku juga bisa
1: aja ya, karena gak bisa. Gak bisa gitu kan, karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007, jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003, jadi 23 tahun.
1: Wow. Itu gak bentar, Fi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain, yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman-teman.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, yeah, aku 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Tapi ada enggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007. Sorry. Dari 2007 gitu. Ada enggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Bener.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Bener-bener.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi, tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah.
2: Karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju ya, pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Okay.
2: Jadi ketika kita sudah independen memang kita sudah siap semua infrastrukturnya, jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Siapa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
2: Kita enggak gocap kan.
4: Berapa tuh?
0: Berapa tuh?
2: $2,000
0: mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Itu udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu judul Side by Side. Yes.
1: Oke.
2: Okay. Lalu di album 8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin tuh dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Indonesia.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Gak ada pilihan yang gak suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin, harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu, ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di, berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cintai Numbunuku atau Merindukanmu ya yang apa sangat pop, melet gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngelenek sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini
2: apa, banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cintai Munu, apa kayak Cintai Munuku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang dia perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, Jessie J, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana,
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya. Beres.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng gitu.
1: Benar.
0: Pakai celengan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga ikonik banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
1: iya.
2: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sebiar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima udah pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa dari colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya.
3: Kita kesurupan. Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas, kita lipat-lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Nah,
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Contohnya
4: mungkin
1: seru,
4: mungkin kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival, dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol, kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Yang
3: tahu tuh, apa gamenya?
1: Apa tuh?
3: Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Yang riset ya? Bukan cuma kita ya?
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya?
2: Udah pernah, kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya?
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah,

0: gula batu, ya. Gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, mm-hmm. tapi yes or no question.
1: Oke, okay, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya gak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Benar-benar.
1: Semoga gak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini
0: yes.
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Sor no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kare.
3: Di Jakarta atau di luar kota? Luar
2: kota. Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar itu kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih.
0: Oh udah tahu. Sabar, sabar.
1: Sabar,
0: semuanya,
1: sabar.
0: Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu, tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut, lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Penyanyi bukan. Oke. Okay.
3: Vokalis
2: saya maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. no ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. no. Ya, berarti no. Ya. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Rian bingung. Oke. Okay.
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. seroto,
0: seroto, seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay. Nah,
0: salah nih kayaknya nih.
1: Oke, okay.
0: okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke.
0: Okay. Serangga, oke okay, coba boleh diskusi dulu Rai, kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa, dia siapa. Dia.
1: Oh boleh,
0: Bakar
1: boleh.
0: The Massive boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke,
1: okay. okay.
0: jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond?
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih, cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Wah. Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R?
1: Halo?
0: Oke okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak, langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya. Drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apa Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
3: Okay. Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Yes. Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
3: Bisa gitu dong Kang.
1: Oke. Okay. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Fajaif, benar.
3: Gokil. Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue tek vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
3: Pasti itu.
0: Pasti ya? Yang produser ya, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
3: Ding-ding-ding, tembus suara.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan?
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang bas lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, masak dulu. Makan dulu.
0: Bener sih. Daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Mau langsung, oke, okay, oke. Okay. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya. Sudah lulus dengan cum laude. Oke, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin, amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener, ya. Bener. Langsung gak loh. Kak Wai iya, itu langsung. Oh, Kang Capung. Edi.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul, betul, betul, okay. Betul. Oke, okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke. Okay.
3: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: awal juga.
3: Tahun.
0: Awal tahun
1: ya. Ya oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive. Thank you so
1: much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Our Own.
0: Bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro2 ya.
0: Oke.
1: Oke, masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo,
0: Rafe. Halo.
1: Apa kabar?
0: Benar. Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 acara tadi. Apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke nih, kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini, On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Rumah Sedang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Rumah Sedang gak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, okay, mau request lagu apa teman-teman? Di antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi? Perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, okay, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

0: Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 96FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam dan selamat datang di Jaga Malam. Hari ini Lala kedatangan orang, seseorang ya. Teteh gelis, cantik pisan, aduh imut. Dan ini rame banget di sini, udah kayak CRT nih dibawa ke sini ya, kebetulan ya. Kira-kira Lala ngobrol sama siapa, kita sapa aja langsung ya. Halo.
1: Hai.
0: Hai, Rasti. Asik. Boleh dong kenalan dulu nih sama teman-teman Pro 2 mungkin yang belum familiar sama Rasti.
1: Halo semuanya, nama aku Rasti Adelina yang biasa dipanggil Rasti.
0: Halo Rasti. Aku katanya tadi dibilang gini, Rasti ini masih 13 tahun loh, Kak. Emang iya? Emang iya Rasti?
1: Iya.
0: Oh my god, aku 13 tahun masih, kebetulan masih nyari batu di kali kayaknya.
1: Buat apa?
0: Iya, buat main bancakan sayang.
1: Oh,
0: gak tahu ya bancakan ya. Beda zaman mungkin. Gimana nih kabarnya Rasti, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi kamu langsung dari Banten ke sini apa gimana nih?
1: Iya, aku dari Serang langsung ke sini. Terus di Bandung aku 4 hari 3 malam.
0: Oh, ini hari keberapa di Bandung?
1: Ini hari ketiga. 4.
0: Hari terakhir.
1: Hari ketiga.
0: Oh, hari ketiga. Hari keberapa nih jadinya nih? Ya pokoknya hari sekian lah teman Pro 2 ya. Gimana di Bandung? Seru enggak di Bandung?
1: Seru banget tuh pas jadi rasanya kayak enggak pengen pulang ke Serang sih.
0: Oh, jujur pengennya di sini aja jadinya.
1: Pengennya
0: ya.
1: Pengennya di sini aja. Benar banget.
0: Tapi emang kamu enggak sekolah?
1: Sekolah sih.
0: Tapi
1: ya enggak apa-apa dong, bolos sehari aja.
0: Oh iya, benar. Apa sih yang enggak gitu ya? Ini harus promo lagu dulu,
1: iya kan? Bar. Ini ke hal yang positif kan?
0: Benar. Tapi berarti gue tahu dong Rasti ini izin karena mau promo dong, Bu. Sorry tau, gitu tau, ya.
1: Iya.
0: Terus di Bandung kamu udah beli makanan-makanan viral belum yang antrinya 2 jam, 3 jam atau kayak enggak ada waktu lagi
1: kemarin
0: gitu?
1: Kemarin aku nyobain makanan yang warung nasi Bu Imas yang waiting list-nya sepanjang itu ya ternyata ya, makanya nggak jadi makan di situ aku.
0: Oh, tapi sempet ngeliat terus kayak aduh males ah gitu.
1: Benar sekali.
0: Iya, lagi aku aja orang Bandung tuh kayak mager banget. Kayak ada nih, kamu kalau misalnya pernah denger roti merak, tahu nggak roti merak, cilaki, pokoknya

0: Begitu tuh kayak kamu harus ngantar dari subuh, gila gak sih? Iya kan?
1: Subuh banget.
0: Sumpah, jadi belum buka, masih belum terang, terus mereka udah ngantri gitu.
1: Oh, saya enak gitu ya?
0: Iya, kayaknya. Aku juga gak tahu kebetulan ya, tahun pra-2 nih. Saya USA, orang Sunda asli juga, te apal kebetulannya di sini. Ya? Te apal. Tapi kalau orang-orang Serang tuh tahu bahasa Sunda juga?
1: Rata-rata tahu sih.
0: Oh, soalnya aku punya temen orang Serang tuh kayak nyampur-nyampur bahasa Jawa gitu. Emang iya?
1: Iya, kebanyakan juga kayak gitu. Kayak dicampur lah bahasa-bahasa.
0: Oh, benar. Ya. Iya. Tapi kalau orang sih sendiri kalau ngomong kayak gitu enggak?
1: Gak bisa, masalahnya akunya gak bisa bahasa Sunda.
0: Oh, ampun, tapi kamu ngerti kalau orang ngomong?
1: Ya ngerti gak ngerti sebenarnya.
0: Oh iya, sosok iya aja lah gitu.
1: Oh,
0: ya
1: iya.
0: Oh, iya. Aduh ya ampun. Anyway, aku mau nanya nih, di usia kamu yang sekarang punya single sendiri gimana rasanya?
1: Pastinya rasanya seneng banget. Mm-mm. Ya, karena aku gak nyangka kalau misalnya aku sekarang sudah punya 3 lagu.
0: Wow
1: ya. Karena ceritanya soalnya waktu kecil itu aku gak suka nyanyi.
0: Oh, terus?
1: Gak suka musik. Uh-uh. Gitu ya. Tapi kayak dulu tuh bener-bener gak suka. Kayak gak tertarik ngeliat orang nyanyi ataupun dengerin lagu.
0: Okay, gitu. Terus?
1: Tapi gak tahu kenapa sekarang aku jadi suka. Karena waktu kelas 4 SD itu aku disuruh latihan nyanyi sama mama. Tapi dengan rasa terpaksa.
0: Oh,
1: iya,
0: kayak,
1: masih sebel gitu lah.
0: Gitu ya.
1: Tapi kalau misalnya waktu kelas 5 itu udah mulai diikutin lomba sama mama.
0: Itu padahal posisi kamu lagi gak suka nyanyi nih, belum suka nih gitu?
1: Belum terlalu suka,
0: okay.
1: Jadi kayak masih agak gak percaya diri kalau misalnya lomba.
0: Okay.
1: Tapi setelah aku mikir kayak selama ini aku latihan soalnya bagus. Masa tiba-tiba menurun gitu ya rasanya. Sayang sekali itu.
0: Terus gimana? Yeah.
1: Jadi kayak waktu kelas 6 itu baru dicoba sama mama buat lagu. Karena mama tahu kalau misalnya, oh ternyata Rasi tuh punya bakat dinyanyi gitu. Oh. Jadi mama bakal push terus gitu.
0: Jadi awalnya dari dipaksa tapi lama-lama juga jadi emang bakat deh di sini.
1: Iya.
0: Gitu ya. Ih, keren, mantap. Terus akhirnya kamu mulai menemukan rasa kayak suka deh aku dinyanyi, aku jatuh cinta deh sama dunia musik gitu. Kapan tuh?
1: Pas waktu kelas 6 kayak.
0: Oke. Okay.
1: Oh, ternyata banyak orang yang muji suara aku. Jadi kayak aku makin gitu ya. Yaudah, suka gitu.
0: Ih, keren ya. Tapi sebelum kamu kayak masuk ke dunia musik ini, kamu ngapain aja sih, Rasti?
1: Sebelum aku masuk ke dunia musik ini, sebenarnya kegiatan aku banyak banget.
0: Apa aja tuh?
1: Ya, jadi aku kalau misalnya ini rata-rata di sport sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tenis, muay thai,
0: Bekuda,
1: taekwondo.
0: Apa lagi?
1: Apalagi kurang satu.
0: Pokoknya gitu ya. multi talenta maksudnya ya. Pokoknya semua dibabat gitu ya sama kamu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener-bener.
0: Terutama di sport gitu. Keren banget. Tapi kamu juga suka dance ya? Iya enggak sih?
1: Oh iya, aku suka banget sama dance.
0: Kerennya. Berarti yang pertama kali mendorong Rasti untuk masuk ke dunia musik adalah mama.
1: Iya.
0: Yes, yeah. Oke. Okay. Tapi anyway, gimana cara kamu membagi waktu antara sekolah dan bermusik nih? Menghela nafas ya.
1: Kalau misalnya tentang kayak jadwal-jadwal gitu, sebenarnya aku serahin ke mama. Karena aku ngerasa di umur aku ini kayak belum bisa mengatur waktu dan jadwal ya sebenarnya. Jadi kayak semua mama yang ngatur, jadi aku yang jalanin gitu.
0: Oh, jadi lebih ke memang dibantu juga sama mama.
1: Iya,
0: gitu. Jadi kamu bisa menjalaninya. Oke. Keren sih, bener emang support system nomor satu emang orang tua ya, Rasti.
1: Iya.
0: Ya. I love you mama, thank you mama. Gitu bilang dulu ya, Rasti. Tapi kamu pas rilis lagu ini, pas pertama kali rilis lagu, teman-teman kamu gimana responnya?
1: Jujur, pas content creator aku udah kayak naro coming soon.
0: Oke, okay, iya.
1: Itu ternyata aku belum tahu kalau misalnya ada posting itu.
0: Oke, jadi kayak kamu mulai nggak tahu nih.
1: Iya, jadi pas nyampe sekolah kayak teman-teman aku ngomong, Ras, kamu rilis lagu lagi ya? Kok tahu? Ya aku kan lihat postingan kamu gitu. Jadi kayak teman aku nggak tahu dibanding aku.
0: Ya ampun, bisa gitu ya teman berdua ya? Iya, temennya lebih update, lebih update. Tapi pas pertama kali banget kamu rilis lagu, kayak mereka kayak, ih keren banget atau kayak gimana responnya?
1: Mereka benar-benar heboh.
0: Oh iya, gimana?
1: Rasti, ini judulnya kayaknya agak berbeda ya dari lagu yang sebelumnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Mereka saling menyaut gitu. aduh aku yang pusing gitu.
0: Itu tapi keren. Anyway, kalau misalnya boleh tahu emang judul sebelumnya apa nih, dua lagu sebelum Toxic ini?
1: Jadi dua lagu sebelumnya tuh kayak yang pertama Terima Kasih Mama.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua itu Ramadan Membawaku Kembali.
0: Oh iya, lagi bener-bener menggebrak banget ya, dari Terima Kasih Mama, Ramadan, terus Toxic gitu ya. Ini ada apa ini? Kenapa tiba-tiba toxic, pertoksikan duniawi ini Rasti? Coba boleh diceritain dikit ya ke teman-teman Pro 2 nih.
1: Boleh, jadi ceritanya setelah lagu kedua itu aku mikir kayak abis ini lagunya temanya apa, genrenya apa, okay, gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku cerita hayalan,
0: Oh ini hayalan ya, bener nih yang bener.
1: Iya,
0: bener. Terus gimana?
1: Mak, kalau misalnya cerita lagunya kayak gini, kayak kalau misalnya temennya kayak gini, terus belakangnya kayak gini gitu, cocok gak ya kalau misalnya dibuat jadi lagu?
0: Oh, kamu lagi cerita dulu, lagi curhat nih. Ini mah beneran ya, ini mah beneran ya. Oh enggak, ini mah hayalan.
1: Iya,
0: hayalan. Okay. Pokoknya backstory-nya kayak ginilah gitu.
1: Iya, kayak ini cocok gak? Oh iya, cocok sih menurut mama, kayak ini zaman sekarang banget ya relate-nya. Kayak ya udah boleh dibuat lagunya, karena kan kayak kebanyakan yang persahabatannya yang ya, persahabatan damai lah ya.
0: Iya.
1: Buat yang
0: yang kebalikannya gitu. Jadi kamu ingin menggebrak duniawi ini. Yes, yeah, gitu. Terus setelah kamu curhat ke mama, kamu curhat ke kakak yang bikin lagunya atau gimana?
1: Iya, aku ceritain ulang ke yang pencipta lagunya. Jadi kayak dibuat lirik ulang gitu sama dia.
0: Oh, okay. Ih, tapi kayak kenapa judulnya Toxic? Kayak singkat perjelas Toxic. Kayak kenapa enggak lebih halus lagi gitu. Soalnya kan kebetulan dua single sebelumnya kayaknya indah banget nih, yeah, vibe-nya tuh kayak Masya Allah gitu. Kenapa tuh?
1: Gak tau ya, tapi kayak menurut aku toxic tuh kayaknya satu kata yang emang buat zaman sekarang, Kak. Karena kan banyak kayak pertemanan yang gak sehat mungkin ya. Jadi kayak menurut aku cocok dah, toxic-toxic aja udahlah.
0: Okay. Jadi ya udahlah, langsung aja gitu, toxic gak usah dibalut-balut lagi gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, sebenernya
0: Setuju. Anyway, aku mau bilang selamat ya untuk rilisnya Toxic
1: banyak,
0: ini
1: ya,
0: Selamat. Ini kapan sih kamu rilisnya sebenarnya? Toxic ini pertama ya, rilisnya kapan?
1: Kalau misalnya lagunya itu dirilis tahun bulan Juni, tanggal 21.
0: Oke. Berarti udah bisa di-stream di all platform dong ya.
1: Sudah.
0: Yes, Semprodo jangan lupa di-stream ya Toxic. Tuh, Toxic ini pas banget lah buat kamu mungkin pengen meluapkan perasaan kamu gitu ya, tapi gak bisa lewat lagu ini, dengerin aja lagu ini.
1: Benar,
0: gitu. Atau gak sindir aja lewat SG gitu.
1: Aduh,
0: ya. Sindir lagu SG, di lewat SG terus lagunya Toxic gitu. Iya kan, bener gak? Bener, tapi anyway, pesan apa sih yang pengen kamu sampaikan sebenarnya lewat lagu ini?
1: Pesan ini kayak aku pengen ngingetin aja buat teman-teman semuanya bahwa gak semua teman itu baik. Iya.
0: Oh, ini to the point banget ya.
1: Iya dong, harus banget.
0: Coba boleh gak diceritain, emang lirik, ada gak lirik yang bener-bener kayak nunjukin temen ini gak baik gitu? Ada gak?
1: Menurut aku yang terakhir sih.
0: Yang mana?
1: Itu part yang paling aku suka juga soalnya.
0: Gimana? Jelasin aja, gak apa-apa dong. Ini kan part of your song.
1: Pokoknya bait ini tuh intinya ya, orang ini tuh banyak drama.
0: Okay.
1: Kalau misalnya ada drama yang pengen dikasih tahu ke teman-temannya, mungkin omongannya yang selalu sama gitu loh, Kak. Alasannya selalu sama.
0: Oh.
1: Ya, segitu aja dulu.
0: Oh, kenapa gak mau di-spill ini? Kamu mau langsung mendengarkan aja ya untuk biar teman-teman dulu tahu gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Aduh. Oke deh, kalau gitu teman-teman, nanti habis ini kita bakal dengerin lagunya Resi, dan aku pengen denger langsung kamu nyanyi sih. Habis ini ya teman-teman, dan kalau misalnya kamu punya pertanyaan boleh aja langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696.

0: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sedikit tentang toxic dan tentang background ya. Pas rekaman kamu ada gak kejadian-kejadian seru gitu waktu rekaman?
1: Kalau rekaman waktu itu ya, pas rekaman lagunya itu di saat aku lagi ulang tahun.
0: Okay. Terus, aduh kenapa nih?
1: Jadi ceritanya pas aku lagi rekaman itu, pas akhirnya kan ada lagu bagian part yang susah emang, agak tinggi gitu kan. Aku udah ngelakuin kayak tinggi banget, tapi si yang pencipta lagunya ngomong kayak, ah kamu nih gimana sih, kok masih nggak enak didengar?
0: Oke.
1: Kalau misalnya gak bisa nyanyi, gak usah buat lagu deh, gak usah nyanyi gitu kan.
0: Kayak, kena gak tuh? Sakit ya lagi ulang tahun nih gue gitu.
1: Terus? Di situ tuh aku sempet nangis.
0: Oke. Okay.
1: Karena kena omel juga.
0: Jujur, kena mental ya sedikit.
1: Ternyata kena prank.
0: Oh kena, itu prank gitu ya sebenarnya. Yeah. Habis itu gimanain?
1: Jadi kayak, ini beneran nih, aku diginiin.
0: Jadi kayak, yang bener lu gitu.
1: Tapi senang sih, karena akhirnya dapet makanan.
0: emang prank tuh dari zaman dulu sampai zaman sekarang dibikin nangis dulu kan, baru dibikin happy gitu. Aduh, jadi tapi itu unforgettable banget sih, kamu lagi di kamar terus ulang tahun terus kena prank terus dapet makanan juga, seru banget lagi ya.
1: Iya, terus kayak dipanik-panikin kayak. Buruan ini waktu
0: rekamannya, studionya.
1: Iya, jamnya udah mau habis gitu. Kalau misalnya mau dilanjut gak akan bisa. Kamu mau gimana?
0: Oh, gitu. Pokoknya kamu dibuat panik lah gitu. Tapi dengan keadaan kamu di prank kayak gitu, kamu nyanyinya gimana? Kayak
1: udah selesai sih.
0: Oh, emang udah selesai.
1: Kayak disengaja, enggak bilangnya enggak enak gitu.
0: Oh, ngerti.
1: Bagus.
0: Iya, bahkan gue udah bagus nih, sorry gitu ya. Ini kan demi ngasih kamu ini makanan-makanan pasti. It's okay.
1: Iya lagi.
0: Tapi tantangannya ada enggak waktu rekaman ini?
1: Pas buat MV-nya.
0: Oh, di MV-nya malah. Gimana? Kenapa emang tantangannya di MV-nya?
1: Karena jadi kan itu aku buat MV-nya kayak di rumah aku kan.
0: Okay. Oh di rumah.
1: Enggak, di belakang di lapangan aku, di sebelahnya tuh aku lagi ngebangun sesuatu.
0: Okay.
1: Karena untung masih belum dicat temboknya, jadi kayak dipilox, masih bisa dipilox.
0: Okay.
1: Di situ menurut aku itu waktu yang pas ya buat aku buat MV gitu.
0: Okay.
1: Kalau misalnya bangunan kan pasti debu. Terus pas bagian bolongannya tuh kayak ditutup sama papan kayu yang dipilox juga.
0: Okay.
1: Apa nggak makin nyengat?
0: Iya, yeah, benar.
1: Terus ditambah baju aku juga yang pertama tuh panas, tebel. Walaupun celana pendek tapi luarannya tuh panas gitu loh. Ditambah jam berapa itu rekamannya? Jam 10 sampai jam 12.
0: Oh my god.
1: Panas banget gitu.
0: Terus.
1: Jadi menurut aku kayak ini challenging sih kalau misalnya lagi dance terus di keadaan tempat yang sempit gitu, ngap.
0: Oh, benar.
1: Menguras energinya tuh banget.
0: Iya, gitu. Iya. Jadi capeknya tuh ada banget gitu ya. Tapi keren sih akhirnya sudah terlewati ya itu semua. Ini mau aku penasaran banget lagi sama lagu Toxic, Rusty. Boleh enggak sih kamu nyanyiin buat teman-teman Pro 2 tapi nanti aja deh di akhirnya biar pada denger ya gitu. Aduh, seru banget. Tapi waktu pertama kali kamu denger nih lagunya, pas udah jadi kamu gimana perasaan kamu kayak gimana?
1: Perasaan aku senang banget. Karena aku tuh gak expect kalau misalnya lagunya bakal se-upbeat ini.
0: Okay.
1: Ya aku emang ngintainya kayak lagunya aku pengen yang kayak upbeat terus ada rapnya ya gitu.
0: Oh, berarti kamu nge-rap nih?
1: Ya dikit. Aku bilang kayak tambahin dulu dikit. Kayak kira-kira aku bisa gak ya gitu kan. Jadi kayak mau diuji coba dulu. Dan ternyata pas lagunya udah jadi itu, pas aku coba, alhamdulillah loh aku bisa.
0: Iya kan emang ini mah multi talenta lagi-lagi gue multi talentan ya. Multi talenta ini mah gak usah diragukan teman-teman Pro 2 ya. Aduh tapi aku yakin teman-teman Pro 2 pasti udah kepo banget sama lagu Toxic dan dinyanyiin sama kamu. Please live dong, boleh gak Rusty?
1: Boleh banget dong.
0: Nyanyiin dong buat kita teman-teman Pro 2.
1: Boleh.
0: Oke nih teman-teman Pro 2, buat kamu mungkin pasti penasaran banget kan sama lagunya Rusty yang judulnya Toxic. Kamu langsung aja dengerin sekarang nih. Aku mau nyiapin dulu nih minus one ya. Mau pakai minus one atau
1: minus
0: one dong ya. Aku siapin dulu supaya Rustynya makin enak nantinya ya. Let's go. Siap-siap. Kamu sudah siap Rusty apa mau minum dulu?
1: Mau minum.
0: Okay, boleh. Minum dulu sok mangga ya. Nah, tuh udah ke play. Enggak, itu masih ngetes doang.
1: Kaget.
0: Iya. Okay, kalau udah siap bilang. Udah siap?
1: Sudah.
0: Okay. Ini dia Toxic by Rusty. Kita dengerin ya teman Pro 2. Jangan lupa dikeprokin

dasar toksik. Kamu main drama, aku tahu naskahnya. Bawa gimmick ke panggung, aku tepuk tangannya. Ngaku queen, padahal cuma boneka. La la la la la la la. Kamu jangan banyak gaya, hey.

0: upload di semurahan. Kau pikir aku gak bisa lawan? Jaga jarak gak butuh perang, cukup aku kasih senyum menang. He?
1: Wuh, gokil, gokil. Fake, fake, fake gitu ya. Ih, gacor banget lagi, Rasti. Keren banget. Anyway, boleh dong kamu suruh teman-teman Prodo buat stream lagu Toxic di all music platform.
0: Buat teman-teman Prodo, jangan lupa ya dengerin lagu aku yang berjudul Toxic di platform musik kesayangan kalian seperti Spotify, Apple Music, dan lain-lainnya. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube aku yang namanya Rasti Adelina, karena di situ ada MV terbaru aku yang Toxic.
1: Yeay, sumpah kamu keren banget. Terima Rasti kasih. Suara kamu bener-bener stabil banget lagi tadi aku denger. Jadi malu ya. Keren banget yang Pro 2. Ini mah harus wajib banget di stream sama kamu, dan harus sering-sering kamu request ya di Pro 2 dong tentunya ya. Makasih ya Rasti yang udah datang ke Pro 2 dong ngobrol-ngobrol. Semoga kamu semakin lambung tinggi ya karirnya.
0: Amin.
1: Amin, amin, amin, amin. Dadah Rasti ya, bye bye. Terima kasih ya. Teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk di stream Toxic by Rasti.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tadi ya. Lala kan udah ngobrol-ngobrol sama Rasti. Sekarang ini Lala juga dirempuk banget nih, jujur dirempuk banget. Sampai pada kebingungan ya, ini duduk di mana ya kakak kebetulan ya. Aduh, langsung aja kita sapa nih ya, walaupun aku gak tahu siapa yang akan ngobrol di mikrofon terlebih dahulu. Tapi kita langsung aja sapa ya, halo.
1: Hai.
0: Hai. Wede, ini dari RT RW berapa kebetulan boleh disebut? Ini ramai banget, ada kakak dari rutinitas pagi. Dan Mas Yari juga tentunya. Ih, seru banget lagi kak, ini banyak banget. Ada 256 orang di sini ya. Oh, kebanyakan, too much, teman Pro 2 too much. Bayang, ini kenalan dulu dong satu-satu. Tentunya nih ada the one and only, asik, Mas Yari.
2: Oh iya, saya Yari dari Tifa.
0: Yeay, ada siapa lagi?
3: Aku Asti sebagai vokal Rutinitas Pagi.
0: Weh, ada siapa lagi? Ada siapa lagi?
4: Aku Diandra sebagai drummer di Rutinitas Pagi.
0: Halo.
5: Aku Kejo, basis Rutinitas Pagi.
0: Yes.
6: Halo, aku Budi di gitar.
7: Halo, aku Dave sebagai keyboardis.
0: Wihi, terus?
8: Aku Yuris, gitar.
0: Weh, ini rame banget, asik banget itu Mempro 2. Sorry ya, tadi nunggu ya kak ya.
3: Aman aja.
0: Aduh, anyway aku pengen tahu dulu nih, awalnya bisa collab tuh gimana nih ceritanya?
3: Awalnya bisa collab karena ketemu di satu event di salah satu cafe ya, cafe di Bandung.
0: Oke. Okay.
3: Dan di situ memang kebetulan Om Yeri itu sebagai narasumber di situ.
0: Maksudnya narasumber, jadi nggak lagi nyanyi bareng nih?
3: Nggak lagi nyanyi bareng. Jadi memang narasumber aja, dan memang kita ngisi acara di situ, jadi bandnya banyak gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, bandnya tuh banyak, dan kebetulan Rutinitas Pagi itu perform terakhir kedua kalau salah.
0: Oke. Okay.
3: Terus tiba-tiba jamming session gitu, jadi Om Yeri tuh join sama kita.
0: Oh.
3: Jadi tuh inget banget duet lagu Kamu.
0: Oh iya, itu sering diputer di sini Mas, kebetulan lagunya. Iya.
3: Iya, terus Kamu abis itu ya perform bareng lah, tiba-tiba itu tanpa latihan bareng gitu. Ya kan, kayak join tiba-tiba sama Rutinitas Pagi. Setelah itu kita nongkrong-nongkrong dan juga ngobrol bareng setelah perform di rooftop tuh kemarin. Terus habis itu tiba-tiba ada perbincangan dari Om Yeri tersendiri gitu untuk benar-benar nawarin ke kita bawain lagu T5 untuk di remake.
0: Oke. Terus gimana respon kakak? Padahal kan ini kayak kebetulan banget lagi gitu, misalnya lagi nyanyi doang, tiba-tiba ini kayak rezeki nomplok gitu ya jatuhnya ya.
3: Jujur Om Yeri tuh kayak pertama aku ngeliat, wah serius ini vokalis yang nyanyi lagu Kau itu kan.
0: Iya kan.
3: Aku sering nyanyiin di beberapa tempat lah ya, kayak lagu Kau T5 tuh. Jadi kayak gak nyangka gitu bisa ketemu langsung di rooftop kemarin. Senang banget sih, dan juga apalagi waktu ngobrol nongkrong, apalagi tiba-tiba dikasih kepercayaan untuk remake lagu T5 tuh kayak, ah serius nih nawarin gitu ya kan. Ya udah kita coba ACC deh gitu.
0: Mas. Iya benar, kesempatan emang gak datang dua kali ya kak ya.
3: Iya benar.
0: Tapi aku penasaran deh sama Syari. Yang pertama kali bikin Mas Syari kayak, ini kayak mereka oke banget nih buat nge-remake lagunya T5 gitu.
2: Apanya ininya ya? Apa?
0: First impression.
2: Ya.
0: Ngeleng. Iya, rada-rada loading dulu ya.
2: Ya karena mereka aku ngeliat dulu tuh mereka sempat perform dulu kan waktu di tempat acara itu tuh. Jadi ngelihatnya, oh ini kayaknya rapi nih, oke nih kayaknya. Terus konsepnya juga kayaknya bisa deh kayaknya untuk bawain lagu-lagu yang T5 gitu, bisa dibawain mereka gitu di remake ulang gitu kayaknya. Itu aja sih, karena mereka juga aku ngeliatnya bagus mereka mainnya.
0: Oke, waktu itu mereka lagi bawain lagu apa nih Mas?
2: Oh banyak ya, waktu itu banyak.
3: Iya banyak.
0: Oh gak cuma satu?
3: Gak cuma satu, lebih dari 5.
0: Oh wow. Ini kapan sih berarti pertemuan antara Rutinitas Pagi dan Mas Yeri ini kapan pertemuannya?
3: Tahun berapa ya?
2: Itu tuh
8: 2023 ya?
3: 2002.
0: Kejauhan. Ikut bingung saya nih kebetulan.
3: 2024.
0: Oke.
8: Jangan pernah kita di 2025.
2: 2025 ya?
8: Iya.
2: Kayaknya awal-awal 2025 ya kayaknya.
3: Iya, mungkin ya.
0: Oh, sekitar. Oke. Berarti tuh Mas langsung kayak remake deh bagus kayaknya gitu.
2: Ya,
0: kayak
2: bisa deh gitu.
0: Oke. Terus akhirnya kenapa lagu yang masa remaja nih yang di-remake?
2: Enggak di-remake sih kalau masa remaja lagu.
0: Oh, itu baru ya? Itu baru ya?
3: Baru, dan itu featuring.
0: Oh, wow, keren.
2: Jadi Rutinitas Pagi udah sempat punya beberapa single dulu.
0: Oke.
2: Termasuk ngerimakein yang lagu-lagu T5 dulu, yang Kau Jangan Pernah. Kau, itu remake baru. Setelah itu tahapannya ke lagu yang
0: collab. Oke. Berarti yang sekarang ini adalah lagu baru, collab antara Mas Yori dan Tanas Pagi. Wih, mantap. Berarti udah remake lagu apa aja tadi, Mas?
2: Apa sih yang kita terima? Jangan pernah ya?
0: Jangan pernah sama kau. Oh wow, berarti udah masuk ulumnya di produan. Nanti kita cari ya. Iya dong, jadi teman produan kalau misalnya mau request boleh tuh yang versi terbarunya ya. Yang sama Rutinitas Pagi gitu. Anyway, sekarang kita ke lagu yang barunya. Aku bilang selamat dulu ya.
9: Thank you.
0: Perilisan lagunya, yeay. Ini gimana nih background story-nya dari lagu masa remaja ini?
9: Background news story-nya sih ini tentunya menceritakan tentang masa remaja, khususnya dari Om Yeri tersendiri karena memang ini lagu beliau ya.
0: Oke. Okay. Gitu.
9: Dan memang menceritakan ya intinya siapapun yang dewasa pasti pernah mengalami masa remaja gitu.
0: Benar.
9: Dan biasanya di masa remaja kita tentunya sangat colorful gitu ya kan. Ada suka dukanya dan juga jelasnya kayak mungkin pernah bucin juga gitu ya kan. Dan memang di lagu ini tuh vibes-nya memang positif.
0: Okay.
9: Jadi kita ambil pelajaran yang cukup berharga juga di masa lalu gitu. Dan juga apa namanya tuh ngajak teman-teman untuk nostalgia gitu.
0: Wih, tapi di lagu ini tuh lebih condong kayak percintaannya kah atau kayak overall aja?
9: Sih.
0: Aduh, ala-ala gitu ya.
9: Iya, gitu.
0: Anak-anak SMA gitu. Aduh, imut deh. Makanya kalau inget-inget masa remaja gitu ya.
9: Iya.
0: Aduh, seru banget. Tapi pas pembuatan lagu ini apakah kayak kalian benar-benar berdiskusi atau gimana nih?
9: Ini sih prosesnya kita langsung saat itu ditawarin ada beberapa option sebenarnya lagunya.
0: Okay.
9: Karena memang lagunya tuh emang udah jadi. Dan kebetulan masa remaja ini tuh yang paling fresh dan juga paling terbaru lah gitu untuk dibikin sama Mirinya tuh. Nah saat itu kita dengerin lah lagu ini dan memang langsung klop dan cocok gitu. Ih kayaknya ini bisa nih, ayo gas kayak gitu. Kalau yang masa remaja ini. Jadi sat-set gitu teh.
0: Wih, emang sesat-set apa sih ini recordingnya, prosesnya gitu?
9: Untuk aransemen musiknya mungkin kurang lebih 2 minggu lah. Aransemen
0: dua
9: musiknya.
0: 2 mingguan, oke.
9: Okay. Iya, terus ada revisi lah seperti biasa. Revisi kayak entah itu di bagian intro atau di ending ya. Sempat ada yang ini tuh yang fix, ini tuh yang paling terakhir ya, aransemen terakhir.
0: Dan
9: vokalnya aku, vokalnya tuh aku langsung ditodong gitu. Jadi semalaman.
0: Beneran ditodong? Tapi maksudnya pas lagi record ini udah posisinya udah hafal atau belum?
9: Belum. Jadi aku ngedengerin langsung di studio.
0: Oke, okay, jadi yang kayak ngulang lagi, misalnya dengerin terus nyanyi langsung gitu.
9: Kayak ngafalin ngedadak.
0: Iya. Oh my god, keren lagi.
9: Kenapa cepat? Karena memang aku di direct juga sama beliau.
0: Mantap. Tapi maksudnya kalau misalnya belum hafal ini kan belum kayak benar-benar dapat gitu. Tapi kakak sendiri ngerasanya gimana? Apa kayak dapat-dapat aja tuh atau gimana?
9: Karena mungkin perbagan dan juga memang sangat detail sih.
0: Okay.
9: Untuk di directnya pun Om Yeri tersendiri benar-benar kalau belum dapat feelnya diulang 10 kali pun diulang.
0: Mantap mas.
9: Siksa.
0: Iya. Kayaknya kudu bagus gitu. Ini udah enak nih baru enggak dikasih lagu yang harus ngafalin dulu gitu ya. Jadi yang penting mah bagus gitu. Tapi nih buat pemain bandnya gimana nih? Susah enggak lagu ini?
2: Enggak ya, gampang ya.
0: Oh. Kok Mas Yeri yang jawab ya?
2: Soalnya mereka udah performin kan lagunya.
0: Oke. Berarti enggak ada halangan-halangan kah waktu recording?
2: Enggak ada masalah.
0: Pemilihan sound.
2: Agak susah karena ini kan ngambil sound-sound yang 80s ya beberapa. Itu kan enggak gampang ya nyari-nyari sound 80s tuh nyocokinnya gitu.
0: Oh, efek-efeknya gitu.
9: Harus pas banget.
0: Sesuai
9: vibes.
0: Iya, benar-benar. Oh, ini masa remajanya lebih ke masa remaja 80-an ya maksudnya gitu. Enggak bukan aku yang ngomong ya, Mas ya. Bukan aku ya. Tapi berarti ada enggak sih kejadian-kejadian yang fun banget waktu rekaman kemarin, waktu recording?
9: Serunya sih di jadi benar-benar jadi mikir dadakan. Kalau dari aku sendiri jadi mikir-mikir dadakan untuk improve-nya terus sama harmoninya gitu. Jadi memang di situ sih serunya karena kan challenge banget harus ngetes musikalitas sendiri.
0: Iya, benar.
9: Aduh, takutnya kesini gak cocok dan pada akhirnya ternyata cocok. Itu sih kalau di sisi aku.
0: Iya. Ih, mantap banget. Tapi jujur menurut aku masih mind blowing ya Mas ya, kayak di mana Mas tuh lagi jadi narasumber di saat itu dan ketemu Rutinitas Pagi terus langsung kayak ini kayaknya pas deh, itu mind blowing banget jujur.
9: Iya
0: gitu.
9: Padahal day-nya tuh banyak.
0: Iya kan, iya, makanya kan? Berarti emang benar-benar rezeki nomplok banget ya gitu. Emang jodoh gitu, alhamdulillah keren. Memang
10: first impression sama Sherry kayak udah ini udah oke banget gitu ya. Semoga ini ya, semoga kalian terus melambung tinggi. Amin. Anyway, ini dari semua lirik lagu, Mas ada enggak sih yang paling Mas suka banget gitu di lirik lagu masa remaja ini?
2: Paling suka apa ya?
10: Kalimat bagaimana ya?
2: Suka semua sih.
10: Suka semua. Iya, tuh dapat pencipta lagunya ya. Enggak
2: bingung jawabnya.
10: Iya, mah jadi gini weh ya, ala-ala gitu. Oke, kalau dari vokalisnya.
9: Aku sih suka di bagian ref ya, ada yang cukup romantis yang sering di-spill juga. Bagian remaja di bawah senja kita
2: bercanda.
9: Di bawah senja kita selalu bermanja.
10: Oke. Okay.
9: Bermanja di bawah senja. Jadi kayak kesannya romantis banget gitu kayak.
10: Iya.
9: Mungkin banyak orang yang relate juga gitu ya, pernah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dengan lagu ini pasti kayak aduh, keinget tuh masa itu aku sama dia gitu.
10: Aduh, aku jadi penasaran lagi nih gimana sih lagunya, gimana sih? Tapi nanti kakak bakal nyanyiin kan?
9: Iya dong.
10: Berarti ini sudah rilis di all music platform dong ya?
9: Yes.
10: Langsung boleh teman Pro 2 di stream Masa Remaja by Rutitas Pagi dan tentunya Mas Yeri. Langsung kamu cari ya kalau misalnya mau nostalgia sama masa-masa remaja gitu. Walaupun betul, mungkin 80-an kita belum lahir ya, kebetulan ya.
9: Iya benar.
10: Iya, tapi enggak apa-apa kan, siapa tahu rasa dapat gitu feel-nya. Anyway, ini menurut kakak-kakak semua, lagu ini tuh siapa yang paling relate dengerin? Semua ya, semua. Oke, gini deh. Siapa paling enak didengerin pas momen kayak gimana?
2: Pas udah tua.
10: Aduh, enggak dong.
2: Pas dengerin ini apa ya? Kalau aku sih di kayak lagi santai ya dengerinnya. Di mobil sih kerasnya.
10: Di mobil ya.
2: Pas di setel di mobil enak aja.
10: Iya, road trip gitu ya. Sama doi.
9: Kalau ada.
10: Iya, kalau ada. Benar, tapi iya sih. Setuju.
9: Soalnya enggak bikin ngantuk gitu.
10: Iya, lagu-lagu chill gitu ya, lagu-lagu ringan. Anyway, ini harapan kakak-kakak semua setelah lagu ini rilis apa sih kedepannya gimana?
9: Ya, harapannya semoga lagu ini tuh disukai ya, dan benar-benar teman-teman semuanya yang dengan lagu ini tuh jadi ngerasa relate dan ngerasa ini lagu gue banget gitu, dan juga semoga dijadikan list favorit teman-teman semuanya juga, dan juga lagu ini bisa booming, bisa benar-benar menjadi jalan pintas juga dari Rutas Bagi dan Om Yeri untuk selalu membuat single-single terbaru lagi, dan juga teman-teman semuanya juga pakai lagu ini untuk back sound juga mungkin kalau
10: konten gitu bener, ya kan. Bener.
9: Kan sekarang banyak banget tuh kayak dance challenge.
10: Iya, yeah, gitu, atau kan konten gucil lah ya gitu.
9: Bener. Apalagi pas bagian ref tuh yang aku bilang yang romantis. Langsung aja ngonten sama
10: gucilnya gitu. Setuju. Semoga ya Tempro 2 ya ini bisa nih dijadiin referensi konten kamu untuk pakai lagu terbaru dari Rutus Pagi dan Mas Yeri ini tentunya. Anyway, ini lagunya belum ada musik video klipnya ya?
9: Ada.
10: Oh, udah ada.
9: Udah ada di YouTube.
10: Oke, di YouTube.
9: Yeri Channel.
10: Asik. Oke.
9: Vibes-nya juga agak-agak 90s lah.
10: Iya, asik banget. Tapi memang menurut aku setuju sih kalau fashion, music itu semuanya berputar ya.
9: Betul, itu nyambung banget dan harus sinergi gitu.
10: Benar. Ih, keren banget dan seru banget. Ini aku udah gak sabar banget dengerin langsung lagu masa remaja ini. Tapi sebelum kita dengerin Rutinitas Pagi dan Mas Yeri untuk membawakan lagu ini, boleh dong kakak-kakak semangatin dulu dan kayak ngasih pesan-pesan untuk teman Pro 2 untuk dengerin lagu kalian yang terbaru ini.
9: Oke, untuk teman-teman Pro 2, kita mau ucapin banyak terima kasih dulu nih untuk teman-teman yang lagi dengerin kita saat ini. Jangan lupa untuk terus pantau kita di semua sosmed rutinitaspagi.official, dan juga jangan lupa untuk stream terus lagu-lagu kita yang terbaru khususnya masa remaja, dan juga jangan biarkan kau hancur di depannya. Dan buat teman-teman semuanya juga bisa request di Pro 2 tentunya ya lagunya ya.
10: Yeay, terima kasih banyak ya kakak-kakak ya. Boleh dong nyanyiin ya, boleh dong.
9: Banget.
10: Oke, udah siap nih. Wih, lagi cek sound. Coba kita cek. Oke, kita dengerin Tempro 2 Masa Remaja by Rutinitas Pagi dan Mas Yeri.

0: Yudis.
1: Senja jadi saksi kini kita
0: mengingat.
1: Masa muda selalu terasa.
0: Oh wow.
1: Semua suara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pro 2 di Jaga Malam tentunya ya. Sekarang kita di Cinebau Cinema At Malam Rebo. Yuhu. Nah, gimana nih Tempro 2? Kan lagi seru-seru banget ya di bioskop nih, lagi asik-asik banget. Benar-benar seru banget film-filmnya. Terus gimana, kamu udah nonton apa aja? Spill dong, karena aku masih bingung banget nih. Nonton apanya? Gitu. Kayak sebingung itu nih teman Pro 2. Jadi boleh dong spill kalau kamu kasih tahu jawaban kamu ke WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro2FM.

kangen sama lo dijaga malam dong teman Pura 2 tentunya. Dan karena sekarang udah mau jam 10 nih, artinya ini adalah waktu untuk kamu kalau mau cerita-cerita sama lo di Pura 2. Yes, tentunya nih sebelum aku mau ngasih tahu kamu harus nge-whatsapp ke nomor mana, aku mau bilang makasih ya buat Kak Lara yang udah selalu standby gitu ya. Tentunya buat teman Pura 2 yang lain yang selalu dengerin Pura 2 FM. Nah, Kak Lara katanya mau request izin request lagunya Live It Up Nick Jam feat Will Smith and Era is Trevi. Oke, nanti aku puterin habis ini ya Kak Lara ya. Dan sekali lagi nih buat kamu teman-teman Perdua yang mau curhat, boleh banget ke WhatsApp Perdua di 0812 6020 9696. Tapi sejujurnya nih ya, kalau misalnya teman Perdua don't mind, sebenarnya Lala juga kayak pengen cerita gitu deh sama teman Perdua. Nanti mungkin ya bentar lagi aku cerita deh sama kalian, karena jujur aku lagi kalut, lagi bingung, kayak There's so much thing that going on in my head right now gitu, kayak aduh mikirin apa sih gerangan gitu. Tapi tentunya Lala akan mendahulukan cerita dari teman-teman Pro 2 dulu dong. Jadi cerita ya di cerita penutup hari barengan sama Lala sampai jam 11 malam.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Eh? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkedip.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah semua cerita. Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
3: Pro 2 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.
5: Sumpah kita gantung banget gak sih?

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: John atau tenang bolanya kamu tuh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Wow.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae, jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini weh, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaap!
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2 Hala tuh sebenarnya pagi ini tuh lagi mellow banget kan. Tadi tuh pagi-pagi, enggak sih, enggak pagi banget sih. Jam 12 siangan lah, jam siang hari gitu. Aku tuh lagi sedih banget, kayak aku merasa hari ini tuh lagi there's so much thing happening in my head, kayak lagi kalut, lagi bingung, lagi linglung gitu rasanya. Terus kayak merasa dunia tuh lagi gak berpihak aku. Dan setelah aku membacakan pesan dari Kalara tuh kayak ya ampun, ini benar-benar pas banget untuk apa yang aku lagi rasain hari ini. Ini Lala bacain aja akun Pro 2, siapa tahu mungkin ada yang lagi relate juga sama Lala. Pesan indah untuk dibacakan kepada teman Pro 2 Bandung yang selalu hadir mendengarkan siaran radio ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah stay. Setuju banget, terima kasih buat teman Pro 2 yang udah stay dan dengerin Pro 2 FM. Nah, lanjut pesan dari Kalara. Terkadang kita begitu baik kepada orang lain, teman Pro 2, hingga kita rela mengorbankan perasaan, waktu, bahkan harga diri kita hanya demi mempertahankan hubungan. Terkadang kita boleh berbuat baik juga tanpa harus membiarkan diri sendiri terzalimi, teman Pro 2. Menjadi pribadi yang lembut adalah akhlak yang mulia. Tetapi menjaga kehormatan diri juga merupakan bagian dari menjaga amanah yang Allah titipkan, teman Pro 2. Maka dari itu, jika kebaikan kita terus dibalas dengan penghinaan atau dimanfaatkan, itu bukan berarti kita harus membalas dengan keburukan. Cukup jaga adab kita, perbaiki diri kita, dan serahkan segala urusan kita kepada Allah. Ingatlah bahwa orang yang benar-benar menghargai kita itu gak akan menjadikan kebaikan kita sebagai alasan untuk merendahkan. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, memberikan kita kekuatan, serta mempertemukan kita dengan orang-orang baik dan saling menghormati. Terima kasih Kak Lala. Terima kasih kembali Kak Lara. Aduh, benar-benar I need this message for me, for myself, and of course mungkin teman Pro 2 juga ada yang lagi relate banget, yang lagi merasa dunia ini kayaknya lagi nggak adil deh buat kita, atau mungkin kayak kenapa ya gue baikin orang lain terus sedangkan I don't get the same treat from others gitu. Nah, jawabannya ya itu, kita nggak harus balik menjahati mereka, tapi ya kita perbaiki diri terus karena ya itulah yang terbaik, dan kita juga we don't do other evil things gitu. Kill them with kindness gitu, teman Pro 2. Anyway, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Kalara yang udah ngasih pesan yang sangat relatable ini. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi sama-sama relate sama yang lagi rasain, semoga kita mendapatkan kedamaian dalam hati kita ya. Amin, amin, amin. Dan buat teman Pro 2 yang masih pengen cerita sama Lala atau ya sekedar ngobrol-ngobrol aja, boleh banget ya, Lala masih nungguin sampai jam 11. Kamu langsung kirim aja cerita kamu, atau misalnya kamu mau VN, mau telepon, boleh langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696. Nah, sebelum aku bacain lagi cerita dari kamu, kita dengerin dulu aja deh lagu Tanpa Cinta by Yovie Widianto dan Tiara Andini.

Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
2: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
2: Radio Sepak Bola Dunia 2026. Produ FM.

Tutam Pro 2, lama bilang terima kasih banyak buat kamu yang udah stay sama Ala di Jaga Malam hari ini. Aduh, aku benar-benar senang banget sih kalau misalnya kamu tuh stay dengerin Lala terus juga ngasih kata-kata gitu. Thank you sekali lagi, terima kasih banyak ya Tutam Pro 2. Anyway, karena sebentar lagi udah mau jam 11, artinya aku harus pamit, mau lanjut ngerjain skripsi sebenarnya ya Tutam Pro 2. Tapi anyway, kamu gak usah sedih karena besok kita ketemu lagi kok masih di Jaga Malam. Tapi sekarang juga kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 96.6 FM karena kamu masih dengerin Just More Music sampai jam 12. Tapi Alanya udah gak akan ngomong-ngomong lagi gitu. Yaudah, sekali lagi terima kasih banyak Tutam Pro 2, makasih banget yang udah stay sama aku di Jaga Malam. Kapan-kapan lagi, bye-bye.

0: Pernah gak sih, kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun, tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi, kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriphosphate. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hei, keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hei, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Produa FM, pusat kreativitas anak muda.
3: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh batalion Produa FM. Laporan selesai. Abang

0: Masih ingat lagu ini?
1: Semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dari Jatinegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Hai teman Produa, barengan sama Arli Faris pada selamat pagi teman Produa. Senang banget spesial di hari ini Raya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Di rangkaian sepeda dimulai dulu dengan Produa Just One Music spesial buat kamu. Terus juga teman Produa nanti di jam 6 sampai dengan jam 9 kita bakalan ngobrol seputar apa yang terjadi kemarin atau mungkin yang terjadi di pagi hari ini teman Produa. Dan juga nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan ngobrol juga barengan sama narasumber-narasumber keren pastinya masih di sepada. So teman Produa, kita mulai hari dengan sesuatu yang bikin kita relax dulu, yang bikin kita semangat dulu buat Produa Just More Music spesial buat kamu.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa,

0: tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintah-Nya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu, seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga, sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Liodra, teman Pro2, dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM Bandung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?
1: Maaf jika memang aku yang bersalah.
2: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
2: Emang? Iya, iya.
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.

0: How to stop.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus,

0: Dian. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Ini. Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram, tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: A-nya A boxer tapi. Malah taruh derajat. Waduh. Dia perkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol. Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Jum teman Pro 2 di Sepeda bareng sama Raya 5 dan juga pasti Raya juga mau say hi buat kamu-kamu yang baru station di Pro 2 Bandung. By the way teman Pro 2, nih yang ngomongin soal final Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, selain line up para pertandingannya tapi juga para pengisinya nih teman Pro 2, salah satunya adalah Tom Cruise yang diinfokan bakalan tampil nih buat pertunjukan khusus di Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat. Dan juga di sini info-infonya tuh FIFA bakal melibatkan para penonton di stadion juga buat bisa mempunyai peran aktif dalam pertunjukan tersebut. Wow. Kemarin rumornya Justin Bieber, terus sekarang Tom Cruise, kira-kira nanti face-nya siapa nih teman Pro 2? Atau ada enggak sih aktor, aktris atau mungkin penyanyi yang pengen kamu datengin ke final Piala Dunia 2026? Boleh dong di spill pilihan kamu ke 0812-6020-9696.

0: Tiara Dini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang wes dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.